0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Bersama Malaysiaku.
2: Rumah ini rumah kita. Muhammad Khatim Osman. Rumah ini adalah rumah kita. Anak-anak zaman lagi asyik bercerita pelbagai kisah gembira dan duka lara daripada pelbagai riwayat serta peristiwa tentang kuasa, tentang maruah, tentang apa sahaja dalam mengimpikan keamanan di bumi tercinta. Rumah ini adalah rumah kita. Anak-anak zaman sedang leka berbicara pada adat, budaya dan upacara, melemparkan sumpah setia kepada tanah airnya, menjulang rencam agama pada berbilang bangsa dalam lautan ganas yang bergelora tentang nasib bangsa di bumi merdeka, berpaksi pada rukun negara, dikendong dan ditatang sampai hujung nyawa. Anak-anak zaman terus bertanya, negara ini mau kemana? Negara ini siapa yang empunya? Bukankah rumah ini dibina nenek moyang kita? Di atas hamparan bumi merdeka, berbilang bangsa dan agama harus dibela, bergantung harap pada penguasa agar dibuang segala dendam di jiwa demi keharmonian yang lebih bermakna, mencipta perpaduan di persada negara.
3: Sekian, terima kasih. Atikah Desa.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, kita dah sampai untuk Langkawi Sana Sini edisi hari ini, 5 September 2026. Destinasi penginapan eksklusif berkonsepkan luxury tropical living Layar Langkawi rasmi dibuka di Bukit Kemboja, menawarkan pengalaman baharu dalam lanskap hospitality di Pulau Peranginan ini. Konsep penginapan itu mengetengahkan pendekatan seni bina tropika yang menggabungkan unsur alam, ruang serta suasana pulau dengan penggunaan material semula jadi, pencahayaan dan pengudaraan semula jadi serta lanskap tropika. Matlamat utama penginapan berkenaan bukan sekadar menyediakan tempat untuk menginap, sebaliknya memberi peluang kepada tetamu untuk merasai suasana dan kehidupan Langkawi dengan lebih dekat. Pendekatan reka bentuk Layar Langkawi berteraskan hubungan antara seni bina dan alam, dengan setiap ruang dirancang untuk memberikan pengalaman tropika yang lebih dekat dan autentik. Langkawi bukan sekadar destinasi pantai dan matahari terbenam, sebaliknya memiliki kekayaan alam, budaya, sejarah serta kehidupan masyarakat yang menjadi elemen penting dalam membentuk pengalaman di Layar Langkawi. Dengan pembukaannya, Layar Langkawi kini bersedia menjadi sebahagian daripada pilihan penginapan premium di Langkawi, khususnya bagi tetamu yang mengutamakan suasana berteraskan alam, ketenangan serta pengalaman kehidupan pulau. Baik, itu sedikit info untuk Langkawi Sana Sini edisi hari ini, 5 September 2026.
0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
2: Cheer up, cheer up. Pagi.

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna 1001 cerita. Malaysia.

Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

logo sambutan Hari Kebangsaan dari Malaysia. Corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Jalur melambangkan lima jari dengan jalur merah dan putih merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bulatan dalam lingkungan warna biru melambangkan permufakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja. Warna merah adalah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung. Warna biru mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional masyarakat Malaysia. Warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Warna hitam keyakinan rakyat terhadap kemajuan kita.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baiklah, waktu sekarang pukul 8:48 pagi. Anda masih bersama saya Syah sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan tepat pukul 9 pagi nanti kita akan ke Nasional FM untuk ikuti utama 9 pagi. Jadi nantikan perinciannya 9 pagi. Terus layan Langkawi FM.

sebuah hari kemerdekaan. Terima kasih kepada pejuang negara yang banyak menabur jasa untuk kesejahteraan kita. Semoga negara kita terus bebas dari kecaman musuh yang kelihatan maupun tidak dapat.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran ia dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada berentas bidang pengajian. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pemandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Irmadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertengahan penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kini bakal berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama Malaysiaku.
1: Rumah ini rumah kita. Muhammad Khatim Osman. Rumah ini adalah rumah kita. Anak-anak zaman lagi asyik bercerita pelbagai kisah gembira dan duka lara daripada pelbagai riwayat serta peristiwa tentang kuasa, tentang maruah, tentang apa sahaja dalam mengimpikan keamanan di bumi tercinta. Rumah ini adalah rumah kita. Anak-anak zaman sedang leka berbicara pada adat, budaya, dan upacara, melemparkan sumpah setia kepada tanah airnya, menjulang rencam agama pada berbilang bangsa dalam lautan ganas yang bergelora tentang nasib bangsa di bumi merdeka, berpaksi pada rukun negara, dikendong dan ditatang sampai ujung nyawa. Anak-anak zaman terus bertanya, negara ini mau kemana? Negara ini siapa yang empunya? Bukankah rumah ini dibina nenek moyang kita? Di atas hamparan bumi merdeka, berbilang bangsa dan agama harus dibela, bergantung harap pada penguasa agar dibuang segala dendam di jiwa demi keharmonian yang lebih bermakna, mencipta perpaduan di persada negara.
2: Sekian, terima kasih. Atika Desa.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Ceria Pagi edisi Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Syaz teman anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM. Juga terima kasih kepada rakan-rakan di TT Live Langkawi FM RTM yang sentiasa menyokong kita. Yang mana anda yang nak minta lagu ataupun nak saya bacakan ucapan anda, anda boleh masuk ke TT Live Langkawi FM RTM. Tanda support. Kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Yang mana yang dah nak berangkat pulang, dah selesai percutian, semoga anda bawa pulang kenangan manis. Kenangan yang masam-masam tu tinggalkan. Bawa balik yang manis cukuplah. Dan jangan lupa untuk datang lagi ke Langkawi.
1: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan. Pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

0: Pagi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sejarah juga memperlihat betapa negara ini terbina di atas nilai-nilai tolak ansur, ketinggian budi, hormat menghormati, kesediaan memberi dan berkongsi, tidak mementing diri dan berkemauan untuk berkorban demi kepentingan negara.

Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari. She's crazy like a fool.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Amirul Syazwan Ahmad dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Operasi pembenihan awan OPA di Perlis semalam membuahkan hasil apabila hujan di hampir seluruh negeri itu malam tadi hingga awal pagi hari ini, sekaligus menyumbang peningkatan paras air empangan Timah Tasuh. Pengarah Jabatan Perairan dan Saliran JPS Perlis, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan dari 10 malam hingga 1 pagi itu membantu meningkatkan paras air empangan, iaitu merekodkan daripada 27 meter kepada 27.15 meter. Beliau berkata bacaan paras air itu merupakan paras air yang paling tinggi sejak Januari lepas dan paras tersebut juga adalah paras julat normal. Amir Budiman berkata peningkatan paras empangan itu merupakan perkembangan positif susulan keadaan cuaca kering yang dialami sebelum ini. Sebanyak 90% daripada 35 operasi pembenihan awan yang dilaksanakan di seluruh negara antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu berjaya menghasilkan hujan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES berkata, operasi itu dijalankan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan air, terutamanya bagi membantu meningkatkan paras air di empangan di Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. NRES berkata operasi dimulakan dengan langkah intervensi awal bagi menangani cuaca kering, taburan hujan yang rendah dan risiko penurunan kualiti udara. Kerajaan akan terus mempertimbangkan operasi pembenihan awan berdasarkan keperluan dan keadaan atmosfera yang sesuai sebagai langkah mitigasi terhadap fenomena El Nino. NRES berkata pembenihan awan juga sedang dipertimbangkan sebagai langkah sokongan untuk menangani jerbu tertakluk kepada kehadiran awan yang sesuai dan keadaan atmosfera. Kementerian itu menambah bahawa operasi pembenihan awan bergantung kepada keadaan atmosfera dan kehadiran awan yang sesuai.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Sebanyak 1,694 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai dipulihkan sejak Disember 2022 hingga Julai lalu menerusi usaha Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai TFST di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Timbalan Menteri Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, pemulihan itu membabitkan nilai pembangunan kasar GDV RM155.46 bilion dengan 196,008 unit rumah. Daripada jumlah itu, 1,516 projek perumahan sakit berjaya memperoleh perakuan siap dan pematuhan CCC, manakala 142 projek sakit kembali berjalan lancar. Selain itu katanya, sebanyak 36 projek perumahan terbengkalai turut dipulihkan. Aiman Atirah berkata pencapaian itu membuktikan kesungguhan kerajaan dalam menyelesaikan isu projek perumahan bermasalah, khususnya yang memberi kesan secara langsung kepada pembeli rumah. Star City FC SCFC akan meneliti aspek kelemahan benteng yang kerap bolos di saat akhir perlawanan selepas terikat 2-2 dengan Kedah FA pada aksi pusingan 16 Piala FA di Stadium Darul Aman. Insiden dibolosi pada minit akhir kembali berulang selepas aksi Liga Super menentang Sabah di Stadium Likas pada 24 Ogos lalu apabila SCFC dibolosi dengan dua jaringan gol pihak lawan. Pengendali Star City FC Mohamed Durakovic turut mengakui Kedah FA yang beraksi dalam Liga A1 ini mempersembahkan permainan yang baik dan memberi cabaran berterusan hingga ke hujung perlawanan. Dalam pada itu, Mohamed tetap memberi pujian terhadap corak permainan pemain tempatan dan importnya terutama di babak kedua di mana SCFC berjaya bangkit dengan menghasilkan 2 gol hasil jaringan Douglas Oliveira pada minit ke-78 dan Pedro Herrick pada minit ke-86. Perlawanan Perlawanan kedua bertemu Kedah FA akan berlangsung di Kangar pada 8 September ini. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bersama Malaysiaku. Rumah ini rumah kita. Muhammad Khatim Osman. Rumah ini adalah rumah kita. Anak-anak zaman lagi asyik bercerita pelbagai kisah gembira dan duka lara daripada pelbagai riwayat serta peristiwa tentang kuasa, tentang maruah, tentang apa sahaja dalam mengimpikan keamanan di bumi tercinta. Rumah ini adalah rumah kita. Anak-anak zaman sedang leka berbicara pada adat, budaya dan upacara, melemparkan sumpah setia kepada tanah airnya, menjulang rencam agama pada berbilang bangsa dalam lautan ganas yang bergelora tentang nasib bangsa di bumi merdeka, berpaksi pada rukun negara, dikendong dan ditatang sampai ujung nyawa. Anak-anak zaman terus bertanya, negara ini mau kemana? Negara ini siapa yang empunya? Bukankah rumah ini dibina nenek moyang kita? Di atas hamparan bumi merdeka, berbilang bangsa dan agama harus dibela, bergantung harap pada penguasa agar dibuang segala dendam di jiwa demi keharmonian yang lebih bermakna, mencipta perpaduan di persada negara.
1: Sekian, terima kasih. Atika Desa.

0: Ceria pagi.
1: Mike, saya takutlah tengok berita kat telefon tadi, Mike.
2: Berita apa tu mutu? Pasal banjir tu kau?
1: Bukan yang tu lah. Ni ada kes bunuh lah, Mike. Dia potong dan bakar lah, Mike.
2: Uish, kejamnya mutu.
1: Itulah. Tu yang saya takut ni.
2: Tapi relax lah mutu. Kes tu bukan jadi kat taman perumahan kita pun. Tu kat mana entah tempat dia.
1: Halo, bunuh orang atau apa-apa kes jenayah ni bukan pilih orang atau tempat lah. Kat mana-mana pun boleh terjadi.
2: Ya, itu aku tahu. Tapi bukan ada jenayah macam tu pun kat tempat kita ni.
1: Mat, apa-apa jenayah ni, dia bukan kira tempat, Mat. Orang yang nak buat jenayah ni manusia. Hari ni jadi orang lain. Bila dah mula lakukan jenayah, dia bukan orang yang sama dah berbanding sebelum tu.
2: Yalah, tapi kita bukan boleh tahu kalau orang tu esok lusa jadi penjenayah ke. Bukan dia nak buat kenyataan rasmi atau pengumuman perubahan diri dia pun.
1: Di situ pula, Mat, ni. Bukan macam tu lah. Maksud aku, kita kena berhati-hati dan ambil tahu hal sekeliling. Ambil berat permasalahan orang sekeliling. Macam kita kat taman ni, orang taman kita lah. Tengok apa masalahnya. Ada tak salah seorang daripada kita bermasalah?
2: Kalau ada masalah pun itu, bukan terus mereka jadi penjenayah.
1: Ayuh, penat lah Mat ni. Oi, cakap dengan hang ni. Macam ni, Mat. Kalau kita tengok anggota masyarakat kita ada masalah, kita pakai bantulah. Ambil tahu apa masalah dia. Kalau kita boleh tolong, kita tolong. Bila masalah itu dapat ditangani, tak terjadilah ia bertindak di luar batas atau kewarasan manusia.
2: Kita ni mutu bukan boleh selesaikan semua masalah orang. Kita bukan Superman mutu. Tu biar pihak berkuasa yang tangani semua masalah tu.
1: Oh, penatlah cakap macam ni dengan hang, Mai. Oi,
2: kalau dah penat jangan cakap. Nanti penyakit lelah pula mai kat hang tu.
1: Ish, budak ni. Orang cakap lain, dia cakap lain. Mai, bahayalah tau kalau masyarakat kita bermasalah, Mai. Oi. Jeraya ni, dia tak kira waktu atau orang. Cuba kau tengok berita lepas. Adik bergaduh dengan abang. Last-last bertikam-tikam sampai bercerai badan. Kalau kita cek balik, macam-macam punca. Mungkin isu perbezaan pendapat, mungkin isu pemilikan tanah atau mungkin juga ada hasutan daripada suara-suara haib.
2: Hang ni mutu dah macam tok bomoh.
1: Yang tentukan tu bukan semua kita lah, Man. Hukuman ditentukan oleh hakim. Sedar tak sedar, kita semua hidup dalam masyarakat yang sakit, Maui.
2: Sakit macam mana pula tu mutu? Kena kerap makan ubat kalau macam tu.
1: Macam-macam sakit lah ni, Mak. Oi, paling ketara, sakit mental.
2: Mental? Jadi gila?
1: Itu salah satu puncak lah. Semua ni mai dari hati dan fikiran yang meracau. Pengaruh negatif, mai dari macam-macam bentuk. Orang sekarang ni sudah terdedah dengan budaya luar, gaya hidup yang tak sihat, emosi yang tak stabil, kemurungan, pemikiran yang berbahaya dan macam-macam lagi. Jika tidak dikawal, ia akan menjadi barah dan mereka akan bertindak agresif. Ini yang perlu kita ambil peduli, terutama di kawasan taman kita di Maui.
2: Habis tu mutu, kalau ada orang yang ciri-ciri macam tu, kita nak buat apa? Takkan kita nak kena tangkap orang tu?
1: Laporkanlah kepada pihak berkuasa, Mat. Mereka ada saluran yang boleh uruskan ni.
2: Baiklah mutu, sama-sama kita perhatikan orang di sekeliling taman kita.
1: Jom kita perhati.
0: Ceria pagi.

Ya, Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Langkawi FM dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang 10.19 minit pagi. Kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan kita berada di minit, di jam yang terakhir untuk segmen Ceria Pagi hari ini. Dan selepas ini akan anda akan bersama dengan Zarid untuk activate bersama Zarid aka Zizi Fly. Dan petang ni untuk ekspresi pukul 3 hingga pukul 7 malam anda akan bersama Haris. Jadi terus layan Langkawi FM.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langit Kawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu, yes, it for you. Kita dah sampai ke minit-minit terakhir untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. 10.50 minit pagi dan 11 pagi hingga 3 petang. Anda akan bersama Zarit untuk Activate. 3 petang hingga 7 malam anda akan bersama Haris untuk Ekspresi. Juga jangan lupa untuk ikuti Teenbeat dan Hashtag DJ petang ini. Anda boleh tonton menerusi City Life Langkawi FM RTM di Rumah Merah dan juga Rumah Biru. Kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika. Terima kasih kerana terus layan Langkawi FM. Assalamualaikum.

0: Ceria pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kita menjadi rakyat Malaysia, tinggal di sebuah negara yang begitu makmur, namanya Malaysia, dikurniakan oleh Allah pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehinggalah nikmat aman, sehinggalah nikmat rezeki yang tiada terkira banyaknya. Alangkah ruginya kita, tuan-tuan, pada hari kebangsaan kita ini, pada bulan kebangsaan kita ini, kita tidak bersyukur menjadi seorang rakyat Malaysia, tidak berbangga menjadi seorang yang disebut sebagai warga negara Malaysia. Marilah kita berbakti kepada negara kita yang tercinta, sayangilah negara kita, sayangilah bangsa kita. Mudah-mudahan negara ini akan menjadi sebuah tempat yang terbaik untuk kita. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah, selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas.

0: #DJ.
1: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5.15 minit petang hanya di
2: Langkawi FM.
3: Romantic Thai Vibes.
4: รักเธอคนเดียวแค่ตรงนี้ในใจของฉัน
3: Moody Indonesian Melodies

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Ekspresi hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
2: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
3: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
2: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: Baik, seperti yang dijanjikan, kongsi pada petang ini kita bersama tetamu iaitu Encik Ahmad Razman Muhammad Hazizi atau lebih dikenali sebagai Chef Razman, menerusi topik seni kulinari secara langsung di Konti Langkawi FM. Kita bawakan untuk anda semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat tak, Chef?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi terima kasihlah sebab sudi bersama dengan kami hari ini dekat Langkawi FM.
1: Terima kasih jugalah kerana menyemput.
0: Jadi okey, Chef. Mungkin ada dekat luar sana yang mengenali Chef dan ada yang tidak mengenali. Bagi yang tidak mengenali, Chef boleh perkenalkan diri sikit tak, Karibah?
1: Okey, Assalamualaikum semua. Saya Razman Muhammad Hazizi. Tapi kalau nama penuh tu Ahmad Razman, berasal daripada Ipoh Perak. Berusia 59 tahun. Bekerja dalam bidang kulineri ni dah hampir 38 tahun. Bekerja hotel, resort, golf club, international restaurant dan sampai jugalah ke overseas bekerja di Bali, Indonesia selama 6 tahun.
0: Ui, sampai di Bali ya?
1: Ya.
0: 6 tahun?
1: Ya.
0: Lama tu 6 tahun tu.
1: Rezeki tu.
0: Tahun bila tu?
1: 2008 hingga 2014.
0: 2008 sampai 2014. Ya. Lepas tu saja nak mencari.
1: Saya masa tu saya dah stable dah di hotel. Mm-hmm. Tapi adalah rezeki saya direkomenkan kepada datuk ni. Mm-hmm. Untuk dia nak set up resort di Bali. Mm-hmm. Jadi dia datang cari saya. So saya pun accept lah benda tu, bila lagi masa nak kita nak merasa pergi ke luar negeri.
0: Betul.
1: Jadi saya pun terimalah pelawaan dia dan alhamdulillah bertahan jugalah 6 tahun kat sana. Tapi boleh baliklah 6 bulan sekali.
0: 6 bulan sekali.
1: Package dia gitulah.
0: Oh, 6 bulan sekali, tapi lama juga tu 6 bulan sekali tu.
1: Ya, betul.
0: Setahun dua kali ya balik Malaysia.
1: Ya, betul. Cuti pun dalam 10 hari je.
0: Cuti pun 10 hari je.
1: Ya.
0: Oh, tak sampai 2 minggu lah.
1: Betul. Kerja ni, kerja hospitality ni dia ada banyak pengorbanan sikit lah. You kena berkorban lah kalau you nak sustain lama lah. Tapi itu pada pandangan saya lah.
0: Macam saya dulu pun pernah merasa kerja di hotel. Bila kerja di hotel ni, orang lain cuti apa semua kan. Orang lain apa dia public holiday lah apa semua. Bagi kita tak cuti.
1: Ya, betul.
0: Kita tak boleh cuti.
1: Betul. Kita kena pergi perang.
0: Kita public holiday bagi orang, hari berperang bagi kita.
1: Ya, betul. Dan bila as you grow, lagi kita naik ke atas, you lagi lama akan habiskan masa di tempat kerja you. Ya, dari dulu kita staff, kita 8 jam OT pun sekali-sekala. Bila dah duduk management level, 12 jam, 13 jam sehari. Macam itulah, tu pengorbanan lah, sacrifice yang you kena ada lah kalau you nak sustain lama lah dalam industri ni lah.
0: Okay, 38 tahun lah share dalam industri, bukanlah satu tempoh yang singkat, 38 tahun tu.
1: Ya, betul.
0: Jadi macam mana bermula sehingga chef memilih bidang kulinari ni sebagai kerjaya daripada awal dulu? Macam mana chef boleh mula?
1: Originally, dulu masa zaman sekolah lah. Zaman sekolah, actually family ada maid lah kan. Jadi bila bila kita nak cari maid yang baru bertukar, so ambil masa juga. Even though those days lah, in the 80s kan. Jadi arwah mama, they cater food because arwah mama dan abah saya, dia orang bekerja. Jadi dia orang cater food, hantar ke rumah. Kan? Jadi bila hantar ke rumah tu, kita balik sekolah pun semua makan lah kan. Makan-makan jadi rasa macam
0: tak kena.
1: Tak kena lah. Tapi masa ada maid dulu, saya ada juga selalu kat dapur lah kan. Tengok maid masak apa semua, kita duk
0: usha-usha
1: macam tu apa semua kan. Jadi jadi arwah mama dengan arwah abah saya lah, mereka jadi saya punya juri pertama. Saya kata, okay, saya nak buat nasi goreng untuk you all makan. You all judge lah kan, sedap ke tidak ke macam mana kan. So hanya kerana dari nasi goreng tu je, lepas habis SPM, dah dapat result tu, saya apply ke ITM bidang ni. So saya belajar ITM lah, bidang kulineri ni.
0: Oh, dekat ITM?
1: Ya, dulu ITM lah, sekarang UITM.
0: Tung berapa tu?
1: 85-88.
0: Ush. 30 tahun dekat tu.
1: Ya.
0: Hujung lah lama kan. Tapi daripada waktu tu memang pembelajaran pun macam yang mana kita tengok sekarang ni ke, ataupun berbeza pada waktu dulu?
1: Saya rasa syllabus untuk kulineri mungkin ada peningkatan. Sebab cuma masa zaman saya dulu, kursus yang kami ambil ni dipanggil Diploma in Chef Training. Maknanya short form dia DCT je lah. Diploma Chef Training. Tapi bila sekarang, yang Chef Training tu telah diubahkan kepada Diploma in Culinary Art. DCA. Itu saja perbezaan dia. Mungkin dulu kami di-train di ITM, pasal nama pun Diploma Chef Training, untuk di-train untuk jadi chef lah kot.
0: Sekarang ni
1: more to seni kot. Tapi perjalanannya mungkin sama juga, tapi mereka maybe spesifikkan lebih kepada seni juga sekali. Pasal zaman pun dah berubah. Jadi kita kena catch up with the trend jugalah. Kalau tidak kita ketinggalan, sebab seni kulineri ni dia evolve. Evolve dia cakanan cepat, dalam pace yang cepat. So kita kena kejar.
0: Betul. Sebab kadang-kadang hari-hari kita tengok pun, hari ni ada makanan ni, esok viral makanan ni pula.
1: Betul. Yeah, betul.
0: Makanan macam ni pula.
1: Betul-betul tu.
0: Dia sentiasa lain-lain. Yeah. Lepas tu tengok pun.
1: Cuma pada saya lah, nak jadi viral ni, jangan rosak sudahlah. jangan merosakkan originality. Viral tak salah. Dia masakan ni, apa saja yang kita produce, pada saya, yang paling penting last sekali rasa. Rasa saja.
0: Rasa kalau okey?
1: Okey lah semua. Sebab rasa tu yang akan mencantumkan segala-galanya yang atas apa yang kita hidangkan. Kalau rasa je lari, tapi kalau hidangan tu terlalu cantik sekalipun, rasa out. Out lah. So the customer takkan dapat rasa apa yang diharapkan. Macam itulah.
0: Dan juga chef, macam chef cakap tadi, apa dia, chef mula belajar di ITM tahun 85.
1: Lepas dapat result SPM.
0: Jadi tahun 85 tu, apakah kesukaran dan kekekangan pada waktu tu, masa zaman chef belajar dulu?
1: Saya rasa kekurangannya mungkin dari segi dari sudut peralatan. Maybe those days. Sebab sekarang ni peralatan dah makin advance. Jadi kita dapat belajar teknik yang lebih dahsyat. Dulu majoriti macam kalau kitchen tu yang dalam dekat kitchen campus apa semua, memang macam kitchen hotel, tapi masa era tu lah.
0: Waktu era 80-an lah.
1: 80-an punya equipment lah. Tapi lecturer zaman tu pun brutal juga.
0: Brutal juga.
1: Brutal. Sebab dia orang banyak datang daripada industri.
0: Oh, maksudnya dia orang sendiri daripada industri, hotel-hotel.
1: Dia orang mungkin belajar, lepas tu dia orang kerja dulu dalam industri.
0: Lepas tu jadi chef pula.
1: Dalam 5, 7, 8 years macam tu. And then they come back to become chef lecturer. Jadi bila dia pun dah ada di industri, so cara dia orang ngajar pun
0: macam di industri lah.
1: Macam industri lah. Tapi kita student tu tahan je lah. Tahan je lah. Apa nak buat, kita pun nak ilmu daripada lecturer tu juga.
0: Tapi orang kata kalau nak jadi chef ni, maki tu memang makanan lah.
1: Mungkin ada orang agree to disagree juga aku dari situ. Tapi pada saya, kalau you maybe maki tu zaman dulu tu, dia akan keluar perkataan yang
0: kurang senang,
1: kurang cantik lah kan. The F word lah, whatever it is lah kan. Cuma saya ambil pendekatan, bila saya dah jadi leader, dah jadi chef betul-betul, more to baby lah.
0: Buangnya tu
1: awalnya masa saya jadi chef, saya pernah juga buang. Masak tak kena, saya buang tu sampah. Tapi as we grow older kan, jadi saya rasa generasi pun berubah. Bila generasi berubah, jadi kita kena adapt juga. Kalau kita nak asyik kita je, tak boleh lah. So kita kena mix and match lah. Ada certain part yang old school, kita still kena boleh bawa. Tapi kita adapt dengan situation sekarang. Sebab gen sekarang dia lain sikit. No hard feeling lah kan. Dia ada beza lah. Dia pun lahir dengan teknologi. Kami lahir bukan zaman teknologi. Zaman saya lahir, mana ada handphone ke whatever it is lah, internet ke apa semua. Itu je beza. So walaupun old school, kita kena adapt juga. Tapi yang old school, yang method yang saya rasa masih boleh diterima sekarang, you masukkan sekali. So most of the time saya lebih kepada baby lah, saya rasa.
0: Baby macam apa ni, macam tu lah.
1: Kalau rasa nak ada sikit high volume, bawa masuk office lah.
0: Bawa masuk office.
1: Kita pun kena jaga maruah pekerja juga.
0: Betul, kalau marah depan-depan.
1: Ada pride kan. Takkan kita nak jerit dalam kitchen. Masuk dalam office, you nak chef office tu, you nak empas meja ke apa, is between you and the staff je. So kita kena ada common sense juga, empathy lah. Tapi saya, staff saya pun banyak kata, chef ni kuat bebel lah. Tapi saya nak you, dia pun ni berjaya. Jadi saya kata, you have to accept it lah. Kalau you rasa you nak berjaya, you kena terima lah. Itu sajalah pada saya.
0: Dan pula macam chef dah lepas apa dia jadi graduan dalam apa chef training tu, macam mana chef tengok persaingan kerjaya sebagai dalam bidang chef ni di Malaysia ni?
1: Masa ketika itu.
0: Masa ketika itu dan ke saya, sekarang inilah.
1: Masa saya, zaman saya, hotel pun tak banyak juga. In the 80s kan, sebab saya bermula kerja pun lepas saya grad apa semua 88. Jadi ada hotel, tapi majoriti akan staff-staff pada zaman tu akan duduk betapa lama lah, sebab you got no other place to go. Kita dekat KL dulu, hotel-hotel pun start 90 and above baru dah naik lagi banyak hotel. Jadi baru peluang pekerjaan tu banyak. Macam saya dulu, saya last tempat saya praktikal adalah di Putra World Trade Center, PWTC. Dan kebetulan chef tu arwah dah pun, arwah Chef Nordin tu, dia tanya, you all ada lagi nak belajar ke, dah habis? Saya kata, ni last lah chef, praktikal yang terakhir, nak hantar report, lepas tu nak grad lah. Itu aja. Dia yang offer kerja kat situ.
0: Oh, kiranya
1: PWTC tu.
0: Last day praktikal tu terus dia offer kerja.
1: Sebab kadang-kadang kita ni sebagai student, bila walaupun kita datang for internship, kita ni dilayan sama seolah-olah macam kita ni staff bekerja. Memang keras jugalah layanan walaupun kita ni student praktikal kan. Tapi ini pada saya, saya terima sebab kita nak ilmu. Nak ilmu kena terima lah. You kena kena marah ke walaupun kita student je, praktikal je. Kerana memang jadi macam hamba pun ada. Tapi saya rasa kalau you layan, you buat je, jadi macam tu lah. Last kali bila kita hantar weekly report to all the seniors kan dekat hotel, mereka akan judge kita punya
0: performance
1: seminggu tu dekat kitchen ni ke section ni ke apa, dia evaluate. Jadi yang datang kat chef pula, mereka akan nilai balik, oh student ni bagus juga, maknanya dia terima apa semua. At the end of the day, you dapat offer. Jadi you tak perlu susah payah nak cari kerja lagi.
0: Jadi sebagai apa dia, untuk apa intern-intern dekat luar sana, do your best. During your intern.
1: Kita jangan banyak ada, memanglah ada some tu mungkin sorry to say, ada yang tak dapat kadang-kadang layanan tu. Saya tak tahulah macam mana kan. Tapi saya sampai sekarang pun, masa saya pun ada banyak juga terima student daripada college-college apa semua, saya layan diorang macam diorang staff saya juga.
0: Maksudnya tak ada like
1: tak
0: exception
1: ada, tak ada, tak ada ni, tak ada. So you want to accept, you accept, you tak accept, you report balik pada lecturer you lah. Itu saja. Tapi lecturer kalau datang, saya cerita balik kenapa jadi macam ni apa semua. Kan, kita bukan nak buat mereka jadi macam hamba ke. Tapi kalau you datang-datang praktikal, on the first day pun kita tanya, tolong buka lan sila tu, ambil coriander ke apa. Tapi you bawa datang spring onion. Jadi ada contradict lah kat situ kan. At least you kena absorb juga apa yang you belajar di college.
0: Minta daun ketumbar bawa mai daun sup.
1: Contohnya gitu. Ada.
0: Ada.
1: Ada. Saya dah layan student banyak sangat. Tapi ada yang student datang daripada certain college yang sempoi. Yang dia orang boleh layan dan dia orang boleh
0: Boleh layan lah
1: dengan the team yang ada tu.
0: Orang kata apa, masuk ayak.
1: Dia orang sekali sekali boleh terima. So dia ada plus minus lah. Tapi last sekali pada saya, is all up to the person themselves, the individu themselves. Kalau you betul-betul nak berjaya dalam bidang ni, you kena sacrifice sikit. Kerja ni memang kena sacrifice. Tak ada easy lah. Saya rasa kerja pejabat pun you kena korban juga.
0: Betul.
1: Itu saja.
0: Okey, baik chef. Kita nak rehat dulu Zahat. Kita nak layar dulu lagu yang chef kata chef suka tadi, The Unforgiven daripada Metallica. Kita layan dulu. Boleh lagi selepas ini.

0: Okey, baik Chef, kembali lagi kita dalam program kongsi bersama Chef Razman dengan perkongsian Chef pada hari ini iaitu tentang seni kulinari. Okey Chef, nak tanya Chef, Chef boleh cerita tak macam mana suasana di dapur sejak 4 dekad lalu dengan zaman sekarang?
1: Rasanya kitchen ni dia masih sama. Cuma mungkin sekarang dia akan ada penambahan equipment. Maybe dulu, sebab apa, ada setengah hotel dia ada section dalam kitchen. Dia ada coffee house kitchen, Chinese, Western, banquet, Malay, pastry, whatever lah. Jadi setiap kitchen dia punya equipment berbeza-beza, berlandaskan kepada keperluan sesebuah kitchen tu. Jadi kalau macam coffee house dia perlukan, dia ada, kita akan jual Asian juga sebab dia ada ala carte kan. Ada Asian, ada Western, ada salad, ada pantry, sandwiches apa semua kan. Jadi kitchen dia agak solid sikit lah. Banyak sikit lah equipment dia. Macam banquet, mereka lebih kepada peralatan yang besar. Sebab mereka nak masak, nak kayuh yang 1,000 pack, 5,000 pack. Jadi dia orang punya equipment, padahal daripada 80-an dulu pun dah ada equipment besar-besar kat banquet. Tilting pan, boiler.

0: banquet. Sebab mereka masak in bulk. Nak kerja function, ada yang 10,000, 5,000. Jadi takkan kita nak pakai periuk biasa. So you kena pakai macam tu lah. Tapi ada beberapa lah, banyak lah juga. Sebab banquet, kalau hotel tu memang banyak big function, so dia punya equipment memang banyak lah dan saya rasa canggih lah. Jadi perbezaannya dari dulu dan sekarang adalah equipment. Sebab sekarang ni daripada equipment pun kita dah banyak ada teknik. Sekarang ni orang dah sibuk pakai Thermomix lah.
1: Macam-macam.
0: Macam-macam lah, sous vide lah, apalah. Jadi dehydrator lah. Jadi banyak dah teknik. Cuma saya rasa ada certain hotel dia orang masih maintainkan
1: traditional way.
0: Tapi mereka nak advance juga, cepat juga. Tapi yang macam teknik ni more to independent restaurant lah. Restoran yang akan gunakan teknik-teknik ni sebab kitchen dia tak sebesar macam hotel. Jadi satu kitchen dia semua nak kena buat kalau restoran. Jadi mereka nak, kadang-kadang ada certain thing mereka nak percepatkan proses, so dia orang terpaksa guna teknik tu. Itu saja. Tapi pada saya, last kali taste. Taste saja yang main peranan untuk menentukan setiap dish yang kita buat tu sedap dan appealing lah to the customer.
1: Okay. Dan pernah tak chef terima permintaan untuk menghidangkan makanan yang pelik daripada pelanggan?
0: Permintaan pelik saya rasa sepanjang saya kerja tak ada. Tapi request ada. Request permintaan samalah. Something like macam selalunya macam city hotel apa semua, jarang ada request yang pelik-pelik. Macam you kerja resort, pulau, macam saya dekat Bali. Yes, pasal kita resort. Ada in-house guest yang request sekian-sekian yang dia nak. Kadang-kadang mereka ni very particular about diorang punya diet lah, apa benda lah itu. Tapi diorang bukan memilih makanan yang complicated. Just to suit their diet. Selagipun ada setengah resort yang kita kita charging mahal apa semua. So maknanya apa yang mereka request tu kita kena, accommodate kan? Sebab mahal kan. Bila kita kalau kena 4-star, 5-star kan. Jadi selagi logik akal, kita sebagai chef dan team kita kena settlekan masalah tu lah. Tapi mostly dia punya request, saya tak adalah akan kata pelik-pelik lah. Tapi ada dia punya certain item yang they can consume. Ada yang dia orang tak boleh consume. Cuma macam katalah omelette kan, bila pagi-pagi breakfast, ada yang tak nak pakai egg yolk. Dia nak pakai egg white je. So kena buat omelette pakai egg white je lah.
1: Lepas tu macam mana pakai egg white je?
0: Dah dia nak permintaannya gitu kan. Tapi kadang-kadang pan tu pun boleh melekat juga. Pasal you hanya ada egg white je. So you kena sabar je lah kan. You kena layan jugalah. Tapi kalau you faham teknik pula, boleh buat. Maybe tak cantik lah macam normal omelette. But can still become omelette lah. Just only egg white. Dah itu yang dia orang nak.
1: Dan macam chef kata tadi, boleh cerita sikit tak apa dia yang chef dapat yang pelik tu?
0: Pelik tu saya rasa apa gas yang dekat Bali dulu. Dia diving. Dia diving, dia bawa naik sea urchin. Dia suruh, dia nak makan benda tu, sea urchin. Jadi dia suruh saya buat macam jadikan macam sejenis appetizer. Yang dia bagi macam mana dia nak. Tapi saya saya pula tak pandai nak
1: nak
0: sea urchin tu sebab tak semua chef yang pandai segala-galanya. Jadi saya, tapi saya nasib baik saya punya staff orang sana. Dia boleh buat. Tapi dia yang buatkan lah. Dia yang adjustkan. Tapi saya tapi Mak Salih itulah yang bagi tahu dia nak bubuh ini, bubuh ini, bubuh ini, bubuh ini. Kita ikut je lah. Tapi saya rasa yang kepelikannya dia bawa sea urchin tu.
1: Sea urchin lah?
0: Sea urchin.
1: Kalau dia sendiri tangkap?
0: Dia sendiri tangkap. Dia sendiri. Pasal area saya tu banyak more to diving. Macam Kuta, dia surfing. Area saya tu more to diving. Sebab banyak shipwreck di sana. Zaman Perang Dunia Kedua dulu. So it's like for people that scuba heaven lah.
1: scuba event.

0: Okey. Dan apa, macam mana chef dapat ilham untuk hasilkan sesuatu menu tu?
1: Menghasilkan ni dia take years nak develop skill tu. Pasal you have to be creative dan you kena selalu buat R&D. Nak bila R&D tu yang menentukan macam mana yang nak ada you punya signature. You punya signature dish. Kadang-kadang R&D ni ambil masa lama. Kadang-kadang benda tu sama macam katalah salmon tu tetap salmon. Tapi apa yang you boleh bagi pairing dia atas pinggan tu selain daripada benda-benda biasa. Yang tu yang kena ada try and error. So you selalu kena buat. Kadang-kadang dia bukan ilham tu datang sehari dua. Kadang-kadang dia makan masa lama. Kadang-kadang wife saya pun bising, you ni bila those days saya pun kuat esok okok. Jadi dia kata nak cari ilham ni lah. Cuma itulah alasan you, dia kata kan. Tapi saya rasa saya terima bila ni dia ilham tu datang cepat. Lagi satu minum kopi.
0: Minum kopi.
1: Black coffee.
0: Minum black coffee, ilham datang
1: lah. Ya. Itu my reason lah.
0: Duduk saja-saja minum black coffee, termenung.
1: Sebab sebelum you nak apa, you nak sketches dulu. Saya suka sketches, kertas-kertas. Yang ni nak datang dengan ni, ni nak datang dengan ni. Tapi saya suka involvekan team sama. Sebab saya tak boleh. For me, saya rasa staff pun, team pun yang ikut level dia orang harus diberi peluang untuk bagi dia orang punya input. Baru dia orang boleh develop skill. Boleh grow sama. Itu aja. Kalau kita je semua, bila macam mana dia pun nak tunjukkan dia orang punya apa yang dia orang ada pula. Saya tak boleh ambil kredit semua. Saya nak yang level-level yang CDP, share di parti apa semua involve sekali. Kalau dengan saya lah.
0: Faham?
1: Untuk buat benda-benda tu. Tapi R&D lah penting.
0: Jadi apa juga menu air tangan chef yang paling istimewa sampai kini? Dan kenapa dia istimewa?
1: Saya rasa ada satu French technique ni, cooking ni. Dia nama dia bouillabaisse. Bouillabaisse. Tapi dia memang typical French. Jadi,
0: typical French ya?
1: Jadi kita di Malaysia ni, walaupun kita jual western food ke apa semua sekalipun, last kali kita punya crowd adalah Malaysian. Malaysian. So jadi saya nak guna benda tu tapi nak ada cita rasa macam Malaysian. Jadi saya namakan dia Asian flavored bouillabaisse. Tapi saya bubuh daun lima purut, serai, cili padi, apa semua, roast dulu segala-galanya dengan bawang apa semua, carrot apa semua, dengan kulit udang apa semua yang patut tu semua, roast apa semua. Tapi itulah, ada cili padi, saya bubuh halia sikit apa semua, halia tak ada banyak lah apa semua. Jadi saya roastkan apa semua. Jadi bila dah completion of the sauce tu, bila you taste, you makan dengan ikan ke seafood ke apa semua, you akan terasa ada masam, ada manis sikit, ada pedas sikit. Lepas tu ada lemak. Lemak tu bukanlah maknanya kita pakai santan.
0: Betul.
1: Tapi kita pakai cooking cream lah. Tapi dengan yang finishing ni kita pakai lah dengan terma ni, diorang panggil Monte butter lah. Jadi resipi tu dia jadi macam satu highlight lah. Ada lagi few item, tapi saya rasa yang tu yang selalu banyak bagi model kat saya lah. Bukan bagi model apa, maknanya yang selalu top selling lah. Kalau saya sedapkan restoran ni ke, saya organise menu baru ke apa, selalu saya bagi jugalah resipi ni. Tapi sebagai consultant, apa yang you nak, you kena bayar lah sikit. Contoh, sebab benda tu ada charge. Jadi consultant bukan semua free.
0: Betul, kita nak research apa satu-satu menu tu pun makan makan kos.
1: Sebab you sebagai consultant, you dah ada fees you sendiri. Tapi bila you disuruh untuk structure menu balik betul-betul, resepi yang untuk restoran tu lah, yang owner tu nak, kalau you bayar pun, you bayar one time only. You boleh recover je balik bila you dah start jual.
0: Betul.
1: Lagipun ada consultant bukan je minta mahal-mahal. Sebab resipi tu bila dah siap, dah buat food testing segala-galanya, owner approve apa semua, print out apa semua, kita jual pada customer, dah jadi hak milik dia. Terus jadi you punya. Kita dah habis tugas kita sebagai konsultan, kita ciao.
0: Betul.
1: Habis dah.
0: Alright, chef. Kita nak rehat dulu seketika, kita akan kembali lagi. Alright. Selepas ini dengan soalan-soalan.
2: Ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM. Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
3: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
2: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: Okey, baik, kembali lagi kita dalam kongsi bersama tetamu pada petang ini, yang itu Chef Razman yang berkongsi mengenai dunia seni kulineri. Baik Chef, di minit-minit terakhir ni kita nak apa sedikit soalan daripada Chef. Soalan saya ingin tujukan kepada Chef. Setelah sekian lama Chef dalam dunia kulineri, apa bahan tempatan yang paling Chef rasakan berpotensi untuk diketengahkan kepada pelancong? Short and simple punya ni.
1: Kalau saya, saya lebih kepada, kalau saya, bunga kantan.
0: Bunga kantan?
1: Ya.
0: Why?
1: Bahan tempatan. Sebab aroma dan flavor dia sangat, dia enhancekan lagi rasa daripada masakan yang kita buat tu.
0: Mm-hmm.
1: Maybe tak semua masakan yang menggunakan bunga kantan. Tapi dia boleh memberi impak kepada nama kita lah, Malaysia. Bunga kantan tu saya rasa bagus. Saya sukalah. Saya suka. Kalau saya masak yang bersangkut pot dengan ada gunanya bunga kantan, selalunya saya akan pakai banyak. Saya akan guna banyak bunga kantan tu.
0: Bunga kantan banyak?
1: Ya.
0: Okey. Dan juga bukan saja kemahiran masak, apa lagi yang chef rasa kemahiran sepatutnya ada pada seorang chef selain memasak?
1: Seorang chef dia perlu ada leadership quality. You ada kepimpinan yang baik, you tegas, and then you lead by example. Then you creative. You make sure you jangan no action, talk only. Itu je NATO. Tapi you kena ada benda-benda ni kriteria. Semua orang dia ada saying, everybody can cook but not everybody can become a chef. Sebenarnya benda tu betul. Masak, majoriti semua boleh masak. Tapi bila kita nak nak jadi seorang chef ketua tu, nak bawa team tu, nak jadi pemimpin yang bagus, apa segala, nak mengajar apa semua, you kena, benda tu datang dari sendiri. You tak boleh belajar benda tu. You kena, masa you ikut position kan dalam
0: betul
1: kitchen. So all the position yang you dah lalu tu, you akan lalu setiap position tu dengan job scope you lain. Last sekali bila you dah duduk kat atas, you rungkaikan semua, you guna sekali. So maknanya you kena praktikkan balik bila you dah duduk sebagai ketua yang di atas. Yang paling penting, lead by example. Itu saja. Kalau you tak lead by example, maknanya anak buah bila buat, bila kita tegur, chef pun sama. Chef pun datang lambat. So saya pun boleh lah. So bila staff takap macam tu, you sebagai ketua ni nak kata apa?
0: Betul.
1: Sebab you sendiri pun lambat.
0: Betul. Dia jadi macam terkeluh je.
1: So you tak boleh bagi team you nampak you punya kelemahan. You simpanlah sendiri. Kita semua bukannya perfect. Kita tak perfect, manusia ni. Tapi as a leader, you kena jaga benda-benda ni. Itu sebab macam saya, bila saya pergi bekerja, saya masuk kerja, watak saya di rumah habis. Watak saya di tempat kerja. Bila saya keluar je dari tempat kerja, saya balik watak macam saya di rumah. Begitu je. You kena pandai lah kat situ.
0: Betul. Dan nasihat chef kepada generasi muda yang ingin memasuki dunia kulineri.
1: Dunia kulineri ni dia bukannya tak bagus. Cuma you kena tanya diri you, kenapa you nak masuk bidang ni? Lepas tu you kena ada minat. Kalau you tak ada minat, no point. No point in taking the culinary course. Kalau you mengikut kawan saja. You macam better you kena ada you punya your heart say. You jangan ikut orang. Sebab as much as saya nak tengok generasi sekarang yang evolve, sekarang banyak juga chef-chef yang muda-muda yang hebat-hebat. Macam yang saya tengok Chef Syafiq tu apa semua kan, bagus. Maknanya dia pernah dia dekat Dubai apa semua. Dia bagus. Maknanya saya nak tengok lagi macam tu lah. Yang kami ni dah kategori old school lah. Dah orang-orang lama dah, macam orang macam kita orang, dia orang banyak panggil otai-otai chef lah. Otai-otai. Jadi kita nak benda tu masih lagi berkembang dengan depa-depa ni pula. Supaya depa dapat meneruskan lagi bawa memetabatkan masakan kita, tak kisahlah. Tapi lebih kepada warisan kita ke tahap yang lebih tinggi lah. Sebab takkan kita nak bawa western food pergi keluar kan?
0: Betul.
1: Kita kena bawa makanan kita lah keluar. Lebih baik lagi, lebih hebat macam mana yang Chef Buan selalu buat sebelum ni. Datuk Chef Wan tu. So kita nak macam tu lagi. Sebab benda tu yang akan menampakkan identiti Malaysia kita. Kita punya budaya. Tu saja. Tapi last paling penting minat.
0: Minat.
1: Minat kena ada.
0: Okay, last sekali, harapan chef sendiri dalam dunia kulinari pada masa depan.
1: Harapan saya ya, dia akan terus lebih maju. Kita akan nampak lebih banyak lagi teknik, cara masak dan maybe lebih banyak lagi quality, method of cooking dan sebab teori dengan praktikal ni kena selari. Dan lebih banyak lagi equipment yang lebih canggih ke depan. Dan saya nak, dan saya rasa chef yang ada sekarang ni, yang generation sekarang ni, mereka boleh buat lebih lebih hebat lagi lah pada saya. Kami dah sampai satu tahap, so nak mereka ni bawa ke the next level. Saya rasa kita boleh. Banyak juga chef-chef di Malaysia yang pergi competition apa semua, berjaya juga dapat gold medal, silver. Bukan saja bola je, ada Olimpik. Kulineri pun competition ada Olimpik. Ada Olimpik.
0: Ada
1: tak? 4 tahun sekali juga.
0: 4 tahun sekali juga.
1: Ada kita, macam sahabat saya Chef Zubir kan, Chef Zubir Zain. Dia pun wakil Malaysia lalu pergi ke Olimpik. Chef Sabri Hassan tu pun
0: dia dia Olimpik dalam kulineri ni, dia ada berapa-berapa
1: negara yang juga, ada kategori. Selalunya setiap depa adalah banyak, ada beberapa kategori. Tapi dia ada yang solo, ada yang team. Tapi very very meticulous lah, rigid lah, sebab juri-jurinya pun chef-chef yang hebat-hebat dalam dunia ni juga. Dan dia orang punya pemberian markah tu, pembahagian markah sangat-sangat strict lah. Sangat-sangat strict. Bayangkan masakan pun ada juga World Cup dia, ada Olimpik dia. So saya rasa kita kita bukan kita ada di sana. Cuma kalau boleh kita nak kekerapan dan konsisten lah. Ya, kalah menang tu adat lah.
0: Betul.
1: Tak semuanya kita nak boleh menang kan.
0: Betul, tak ada lah tiap-tiap tahun menang.
1: Yes, tak ada lah. Tapi kita sentiasa bila ada ni semua, kita ada wakil. Kita ada wakil. Tu sebab dalam Malaysia pun sekarang ada banyak persatuan. Dan masing-masing ada vision and mission sendirilah persatuan. Itu je.
0: Okay. Jadi terima kasih kepada Chef Razman yang sudi berkongsi tentang dunia seni kulineri ini. Dan kepada pendengar dan penonton kita, jumpa lagi minggu depan dengan perkongsian yang lain pula sepastinya. Dan kepada yang menjadi ingin menjadi tetamu kongsi, boleh hubungi penerbit dia menerusi WhatsApp 011-5622-1048. Terima kasih kepada penerbit VMix Najihah dan penerbit kongsi Nurul Razihan Razi. Jangan lupa untuk ikuti kongsi setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang. Terima kasih, Chef.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM. Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
3: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
2: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya akan bercakap tentang menjaga silaturahim dan bagaimana kita boleh menjadi seorang manusia yang dapat memberi ketenangan. Hubungan silaturahim adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Namun kadangkala, hubungan menjadi renggang hanya kerana salah faham yang kecil. Hari ini, ramai yang memilih menjauh daripada berbincang dan menyelesaikan masalah dengan baik. Menjaga hubungan bukan bererti kita perlu sentiasa betul, tetapi sanggup bertolak ansur dan memahami antara satu sama lain. Rumi pernah berkata, "Raise your words, not your voice." Kata-kata yang lembut lebih mudah menyentuh hati daripada suara yang keras. Jangan biarkan ego kita memutuskan hubungan yang pernah membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Dan dalam dunia hari ini pula, ramai manusia sedang penat dengan kehidupan masing-masing. Sebab itu kehadiran seseorang yang dapat membawa ketenangan sangat bermakna. Bukan semua orang memerlukan nasihat yang panjang. Kadangkala cukup dengan mendengar dan memahami. Jadilah insan yang menjaga kata-kata dan tidak menyakiti hati orang lain dengan sengaja. Maya Angelou pernah berkata, "People will never forget how you make them feel." Cara kita melayani orang, ataupun melayani seseorang manusia akan sentiasa diingati walaupun masa sudah berlalu. Semoga kehadiran kita dalam hidup orang lain menjadi sebab mereka masih percaya kepada kebaikan dan kasih sayang sesama kita.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Ekspresi.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Radio Malaysia Langgar FM di 104.8 ya untukmu. Untuk panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4.24 minit petang. Dan kemudian selepas itu pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Dan coklat untuk kaca, biru untuk kertas, jingga untuk plastik dan aluminium. Ingat tak?
2: Bermula 1 Januari 2026, siapa-siapa yang buang sampah ke tempat awam boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat selama 12 jam. Denda khidmat masyarakat juga terpaket untuk kesalahan pertama, membuang sampah dari kereta, dan kedua, meninggalkan najis haiwan peliharaan secara sengaja di tempat awam. Denda perintah khidmat masyarakat akan dikenakan ke atas sesiapa sahaja tanpa kira kedudukan. Ini termasuklah kutip sampah kecil, cuci longkang dan tandas awam sambil pakai jaket khas berwarna hijau. Ha. Denda untuk individu yang buang sampah ke tempat awam pula antara RM2,000 hingga RM10,000. Tak sayang duit ke apa? Kalau sayang duit, janganlah buang sampah. Jaga kebersihan pulau kita.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله berperangan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kena ada satu kebersihan, satu kesucian luar zahir ataupun batin dalaman kita. Kenapa tuan-tuan? Kesucian ini ialah salah satu tanda keimanan kita kepada Allah. Apa kata dalam riwayat Muslim, at-tuhuru syatrul iman, maksudnya kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kebersihan yang lagu mana tuan-tuan? Kebersihan luaran, zahir, kebersihan diri, kebersihan persekitaran, kebersihan yang ada di sekeliling kita. Semua itu tanda orang yang beriman. Kalau kita tengok kepada orang yang tidak menjaga kebersihan, mungkin dia itu bukan sebahagian daripada orang yang beriman kepada Allah. Orang yang jaga keimanan, dia akan jaga kebersihan. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan al-mutatahhirin, dan mensucikan diri. Jadi dekat sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iman bukan sekadar kata-kata, ianya terzahir daripada kebersihan dan juga wuduk kita dan akhlak dan juga perbuatan kita. Itulah iman kepada Allah, itulah tanda beriman. Hang tak boleh nak sekadar nak mengucap syahadah sahaja tapi kita tidak menjaga akhlak, kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak menjaga ibadat. Itu bukan tanda beriman kepada Allah. Orang yang beriman, orang akan jaga segalanya yang dikatakan tadi, kebersihan diri, wuduk, ibadat, akhlak dan juga perbuatan kita. Mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi seorang mukmin yang berjaya lagi bertakwa kepada Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.24 minit petang, maka berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecukupan.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah.

Radio Malaysia Langgu FM di 104.8 ya, untuk maklumat anda, sebentar lagi pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang, dan pastikan anda semua terus berhibur bersama Radio Malaysia Langgu FM. 5 petang nanti kita akan bersama-sama dalam hashtag DJ.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Saya takut lah tengok berita kat telefon tadi, Mat.
1: Berita apa tu mutu? Pasal banjir tu kau?
0: Bukan yang tu lah. Ni ada kes bunuh lah, Mat. Dia potong dan bakar lah, Mat.
1: Uish, kejamnya mutu.
0: Itulah. Tu yang saya takut ni.
1: Tapi relax lah mutu. Kes tu bukan jadi kat taman perumahan kita pun. Tu kat mana? Entah tempat dia.
0: Halo, bunuh orang atau apa-apa kes jenayah ni bukan pilih orang atau tempat lah. Kat mana-mana pun boleh terjadi.
1: Ya, itu aku tahu. Tapi bukan ada jenayah macam tu pun kat tempat kita ni.
0: Mat, apa-apa jenayah ni, dia bukan kira tempat, Mat. Orang yang nak buat jenayah ni manusia. Hari ni jadi orang lain. Bila dah mula lakukan jenayah, dia bukan orang yang sama dah berbanding sebelum tu.
1: Yalah, tapi kita bukan boleh tahu kalau orang tu esok lusa jadi penjenayah ke. Bukan dia nak buat kenyataan rasmi atau pengumuman perubahan diri dia pun.
0: Di situ pula, Mat, ni. Bukan macam tu lah. Maksud aku, kita kena berhati-hati dan ambil tahu hal sekeliling. Ambil berat permasalahan orang sekeliling. Macam kita kat taman ni, orang taman kita lah. Tengok apa masalahnya. Ada tak salah seorang daripada kita bermasalah?
1: Kalau ada masalah pun itu, bukan terus mereka jadi penjenayah.
0: Ayo, penat lah, Mat ni. Oi, cakap dengan hang ni. Macam ni, Mat. Kalau kita tengok anggota masyarakat kita ada masalah, kita pakai bantulah. Ambil tahu apa masalah dia. Kalau kita boleh tolong, kita tolong. Bila masalah itu dapat ditangani, tak terjadilah ia bertindak di luar batas atau kewarasan manusia.
1: Kita ni, Mutu, bukan boleh selesaikan semua masalah orang. Kita bukan Superman, Mutu. Tu pihak-pihak berkuasa yang tangani semua masalah tu.
0: Oh, penatlah cakap macam ni dengan hang, Mat. Oi,
1: kalau dah penat jangan cakap, nanti penyakit lelah pula mai kat hang tu.
0: Ish, budak ni, orang cakap lain dia cakap lain. Mat, bahayalah tau kalau masyarakat kita bermasalah, Mat. Oi, jenayah ni dia tak kira waktu atau orang. Cuba kau tengok berita lepas, adik bergaduh dengan abang, last-last bertikam-tikam sampai bercerai badan. Kalau kita cek balik, macam-macam punca. Mungkin isu perbezaan pendapat, mungkin isu pemilikan tanah, atau mungkin juga ada hasutan daripada suara-suara lain.
1: Hang ni mutu dah macam tok bomoh.
0: Yang tentukan tu bukan semua kita lah, Man. Hukuman ditentukan oleh hakim. Sedar tak sedar, kita semua hidup dalam masyarakat yang sakit, Man.
1: Sakit macam mana pula tu mutu? Kena kerap makan ubat kalau macam tu.
0: Macam-macam sakit lah ni, Man. Oi, paling ketara, sakit mental.
1: Mental? Jadi gila?
0: Itu salah satu puncak lah. Semua ni mai dari hati dan fikiran yang meracau. Pengaruh negatif mai dari macam-macam bentuk. Orang sekarang ni sudah terdedah dengan budaya luar, gaya hidup yang tak sihat, emosi yang tak stabil, kemurungan, pemikiran yang berbahaya dan macam-macam lagi. Jika tidak dikawal, ia akan menjadi barah dan mereka akan bertindak agresif. Ini yang perlu kita ambil peduli, terutamanya di kawasan taman kita di Mak Oi.
1: Habis tu mutu, kalau ada orang yang ciri-ciri macam tu, kita nak buat apa? Takkan kita nak kena tangkap orang tu?
0: Laporkanlah kepada pihak berkuasa, Mat. Mereka ada saluran yang boleh uruskan ni.
1: Baiklah mutu, sama-sama kita perhatikan orang di sekeliling taman kita.
0: Jom kita perhatikan.

0: Radio Mesir Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Baik, seperti ini janjikan program Hashtag DJ. Baik, bagi pengenalan, program Hashtag DJ merupakan program yang menampilkan pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah menengah di Langkawi sebagai DJ jemputan. Ini merupakan tahun ketiga program ini diadakan yang bersiaran pada setiap hari Sabtu minggu pertama setiap bulan bermula dari April hingga Disember. Dan minggu ini, kita bersama-sama dengan dua orang pelajar dari SMK Masuri, iaitu adik Wan Adib dan Alia Damia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, boleh perkenalkan diri dulu. Kita mulakan dengan Wan Muhammad Adib dululah. Okey, silakan.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat petang bersama saya Wan Adib.
1: Dan saya juga, nama saya Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Boleh panggil saya Alia.
0: Jadi Adib umur berapa?
2: Sekarang saya tingkatan 4.
0: Tingkatan 4. Alia?
1: Saya tingkatan 5.
0: Tingkatan 5. Masing-masing ni kelas apa ni?
2: Kami
1: kelas yang tingkatan, aliran yang sama. Kelas STT.
0: STT. STT tu apa?
1: STT ni Sains, Teknologi dan Teknikal. Oh, yang mana kalau kita biasa dengar kelas Sains Tulen bukan? Sains Tulen, aliran tambahan mereka selalunya yang wajib Fizik, Kimia. Dan admat dan juga diorang ada biologi. Tapi kalau beza je dengan kelas STT, kami tak ambil biologi. Cuma kami tukar kepada
2: gantikan
1: subjek
2: kepada GKT.
1: Ya betul.
0: Kita tak ambil biologi.
1: Ya, GKT tu grafik komunikasi dan teknikal. Banyak yang macam lukis, macam untuk plan rumah, macam itulah.
0: Oh, kira-kira boleh jadi engineer lah ni.
1: Betul.
0: Boleh lah. Oh, okay, faham.
2: InsyaAllah, amin.
1: Amin.
0: Okay, jadi ada plan nak sambung belajar lepas ni, Alia?
1: Ya, ada plan. Dan kalau boleh nanti saya nak sambung belajar dekat, kalau teringin tu nak pergi IPG lah ataupun UPSI macam tu.
0: Oh, ambil SPT tapi nak jadi cikgu.
1: Saya minat ke arah tu.
0: Kalau ada?
2: Kalau saya mungkin saya tak ada plan lagi, tapi insyaAllah mungkin saya akan masuk terus ke U.
0: Masuk terus U? Okay, baik. Faham. Jadi silakan.
2: Okay. Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya Wan Adi.
1: Dan saya Alia Damia dari SMK Masuri akan menemani anda dan menghiburkan anda dari jam 5.15 petang hingga 6 petang dalam rancangan Hashtag DJ.
2: Anda boleh menyaksikan kami secara live di FB dan TikTok Langkawi FM.
1: Okey, jadi petang ni kita bukan saja nak berhibur, tapi kita pun nak borak santai tentang satu benda yang sebenarnya kita semua pernah alami. Benda yang macam mana? Tentang kita yang dulu dengan kita yang sekarang.
2: Okay, apa yang sebenarnya mengubah kita? Pengalaman ke, kegagalan ataupun kawan-kawan ataupun masa?
1: Entahlah, jadi, kan? Nanti kita fikirkan dulu. Jadi
2: jom kita mulakan petang ni dengan menghayati sebuah lagu permintaan daripada ayah saya sendiri kepada ahli saudara belah ayah saya.
1: Baiklah, teruskan bersama Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Terima kasih kerana setia bersama kami di Langkawi FM, Ya Untukmu.
1: Okey, kita akan teruskan dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Yang tadi saya cakap, kita yang dulu versus dengan kita yang sekarang. Okey, kita semua pernah berubah kan? Tapi, mula-mula saya nak tanya DJ Haris dulu, boleh?
2: Tanya saya pula.
1: Saya nak tanya something dulu. Okey, saya nak tanya. Kalaulah DJ Haris boleh jumpa DJ Haris yang dulu, apa benda pertama yang nak cakap kat diri DJ Haris sendiri?
2: Hai. Apa yang saya nak cakap pada diri saya sendiri ya? Dulu mungkin kumpul duit kot.
1: Oh ya?
3: Kumpul duit.
2: Mungkin kumpul duit banyak sikit lagi. Kumpul duit sikit lagi.
1: Kumpul duit eh?
2: Mungkin start kumpul duit awal sikit daripada start lewat.
1: Faham.
2: Sebab lepas tu mungkin masa SPM tu nak kata pulun pun dah pulun lah. Mungkin kena, senang cerita jangan percaya ni lah. Jangan percaya, apa tu kalau kita sebelum exam tu kan kita ada soalan-soalan apa?
1: Soalan-soalan yang macam
2: spot.
1: Soalan hangat kan?
2: Jangan percaya spot.
0: Jangan percaya ramalan.
2: Jangan percaya ramalan.
1: Okay, terlalu faham. Tak suk sangat. Macam nampak yang tu, confirm yang tu masuk tapi tak. Jangan macam tu.
2: Jangan percaya spot. Yang tu lah. Saya nak percaya kat diri ni.
1: Faham? Kalau Adi pula macam mana?
0: Kalau saya, benda yang saya nak cakap dekat diri saya, hang tak perlu struggle untuk jadi orang yang hang bayangkan hang patut jadi. Okay, contohlah macam sama tu dapat achievement yang tinggi, hang tak perlu rasa insecure dengan diri sendiri. Sebab maybe rezeki dah hari ni, rezeki hang esok, rezeki hang minggu depan, tahun depan, kita tak tahu. Sebab rezeki masing-masing kan. So jadi jangan terlalu risau dengan masa depan. Apa yang jadi nanti akan ajak kita something. So just be yourself. Tak perlu rasa diri tu kurang. And keep
1: macam
0: going.
1: Macam kita kena bersyukur lah dengan diri kita. Sebab in the end nanti ada hikmah dia, betul?
0: Betul.
1: Faham? Okay. Kalau bagi saya pula lah, kalau saya jumpa diri saya dulu, saya cuma nak cakap yang jangan nak terlalu takut nak mencuba. Sebab saya dulu jenis yang suka fikir selalu, sebab okay, bila saya selalu takut nak cuba, saya dah mula nak letakkan had kat diri saya. Contohnya macam bila saya nak buat satu perkara, saya dah macam yang ni betul ke ni? Macam salah kot. Atau apa-apa yang kadang saya rasa macam ni benda tak betul. Jadi tak nak nak kemukakan, jadi saya tak berani nak ni. Walaupun kadang-kadang benda tu sebenarnya betul, tapi sebabkan saya tak berani nak cuba. Dan itu adalah salah satu benda lah. Sebab kita pun sebenarnya takkan tahu kemampuan kita kalau kita tak cuba. Jadi kalau saya jumpa dia saya dulu, saya cuma nak bagi tahu, tolonglah ada sifat keberanian dalam kehidupan sini, dalam hidup sebenarnya dari dulu lagi sepatutnya.
2: Sifat keberanian.
1: Betul?
2: Kenapa? Kalau dulu-dulu tak berani ke?
1: Ya. Saya kalau kawan-kawan yang tengok saya sekarang ni, mungkin dia orang gelak sebab dia macam betul ke ni dulu selalu senyap ke kan?
2: Sebab kalau dulu takut tu, takut apa?
1: Saya jenis takut macam pandangan orang. Maybe saya sebenarnya lebih takut dengan kalau benda tu saya minat, saya nak satu benda tu jadi perfect. Jadi kalau ada yang salah, saya jadi takut kalau orang tak suka, dan saya akan rasa macam tak betul ni. Jadi saya macam senyap dan tak teruskan benda yang saya suka tu. Padahal saya sepatutnya teruskan. Jadi kalau diberikan peluang, itulah yang saya nak cakap kat diri saya suatu ketika dahulu.
2: Faham?
1: Okay. Okay, kalau pasal pengalaman, apa yang pengalaman apa yang pernah ubah Adik?
0: Kalau saya mungkin bila saya berani keluar daripada comfort zone saya sendiri. Contoh macam especially bila saya start jadi MC untuk bercakap dekat depan orang ramai. Sebab dulu saya tak pernah pun cuba untuk jadi MC. Saya waktu dari saya form 1 sampai saya form 3, saya tak pernah jadi MC. Start saya form 3 pernah jugalah. Start daripada form 3 sampai form 4 saya dah cuba jadi MC. So saya dah berani untuk bercakap dekat depan orang ramai. So benda tu dah buatkan saya keluar daripada comfort zone saya sendiri.
1: Macam mana macam mula-mula rasa nak keluar tu?
0: Rasa nak keluar tu,
1: macam mana dia boleh tiba-tiba rasa macam nak
0: Nak cuba jadi MC lah. Sebab saya tak saya tak mau benda perasaan takut ni bawa saya sampai kesudah.
1: Oh, dah macam time tu baru rasa benda tu lah.
0: Aha.
1: Oh, faham. Kalau DJ Haris macam mana? Apa pengalaman dalam hidup DJ Haris yang banyak mengubah diri DJ Haris?
2: Pengalaman.
1: Ha.
2: Nak pengalaman dari segi macam mana tu?
1: Pengalaman tak kisahlah macam benda peristiwa apa, ada benda yang berlaku ke, siapa, apa-apa ke yang ubah hidup kita. Sebab benda, banyak benda yang boleh ubah hidup kita bukan? Macam peristiwa something, maybe orang sekeliling ke siapa ke. Apa pengalaman yang paling macam ubah diri?
2: Pengalaman yang paling mengubah saya apabila saya ditipu dengan kawan saya.
1: Oh,
0: aduh sakit.
1: Itu pedih. Ha. Oh, faham?
0: Ditipu macam mana tu?
2: Dulu saya pernah ditipu oleh kawan sendiri. Oh. Kawan baik dalam bisnes lah, saya tak nak sebutlah apa yang saya buat dengan dia kan. Ditipu, lepas tu tinggallah kita bergelimpangan. Seorang-seorang yang menanggung semua.
0: Memang percaya dekat dia 100% ke?
2: Memang kalau kita, kalau kawan baik sendiri, kita nak percaya 100% ke kita nak percaya 1%?
0: 1%
1: lah.
2: Jadi
1: kita
0: kena macam tu.
2: Jadi sekarang ni saya letak dalam hidup saya, walaupun dia kawan baik sekalipun, walaupun lah dia ahli keluarga sekalipun, jangan letakkan kepercayaan 1%. Kepercayaan 1% tu kita letak dekat Tuhan je.
1: Betul.
2: Dekat manusia jangan.
1: Faham. Okey, faham dengan pengalaman Jaris. Okey, faham.
0: Okey,
1: kita akan teruskan, teruskan untuk lagu seterusnya.
0: Ya, lagu seterusnya permintaan daripada kawan saya iaitu Kai Syafi.
1: Baiklah, jadi jom kita layan dulu lagu ini.

0: bukan kerana sesuatu besar yang berlaku, tetapi sebab hati kita dah sampai batas.
1: Betul, dah sampai batas dia.
0: Dah sampai batas, kita pun berubah.
1: Berubah. Dia dah ada limit je lah setiap orang eh. Kita semua betul, manusia.
0: Dia, jadi bagi saya dia tak semestinya disebabkan satu peristiwa besar lah. Peristiwa kecil pun boleh mengubah seseorang tu.
1: Betul.
0: Dia macam saya cakap lah, dia dikumpulkan.
1: Dia dikumpulkan
0: daripada kecil tu 5, 10. Ha, lepas tu dia jadi makin parah.
1: Makin besar kan. Betul. Yalah, kumpul sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah,
0: kan, macam tu. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit.
1: Okay, faham. Jadi untuk lagu yang seterusnya kita lain dulu. Teruskan bersama Langkawi FM.

0: Kita masih lagi dalam rancangan Hashtag DJ bersama-sama saya Wan Adib
1: dan saya Alia Damia dari SMK Mahsuri.
0: Baiklah, untuk pengetahuan anda, Layar Langkawi kini dibuka, iaitu destinasi penginapan eksklusif berkonsepkan luxury tropical living. Layar Langkawi rasmi dibuka di Bukit Kemboja, menawarkan pengalaman baru dalam landscape hospitality di Pulau Peranginan. Konsep penginapan itu mengenatengahkan pendekatan seni bina tropika yang menggabungkan unsur alam, ruang serta suasana pulau dengan penggunaan material semula jadi, pencahayaan dan pengudaraan semula jadi serta landscape tropika. Matlamat utama penginapan berkenaan bukan sekadar menyediakan tempat untuk menginap, sebaliknya memberi peluang kepada tetamu merasai suasana dan kehidupan Langkawi dengan lebih dekat. Pendekatan reka bentuk Layar Langkawi berteraskan hubungan antara seni bina dan alam dengan setiap ruang dirancang untuk memberi pengalaman tropika yang lebih dekat dengan autentik. Langkawi bukan sekadar destinasi pantai dan matahari terbenam, sebaliknya memiliki kekayaan alam, budaya, sejarah serta kehidupan masyarakat yang menjadi elemen penting dalam membentuk pengalaman di Layar Langkawi. Dengan pemugaannya, Layar Langkawi kini bersedia menjadi sebahagian daripada pilihan penginapan premium di Langkawi, khususnya bagi tetamu yang mengutamakan suasana berteraskan alam, ketenangan serta pengalaman kehidupan pulau.
1: Baiklah, okey, kita nak sambung lagi dengan topik kita, pengalaman hidup. Okey, saya nak tanya DJ Haris dulu, boleh?
2: Tanya apa tu?
1: Okey. Kalau diberi peluang untuk kembali ke satu pengalaman dalam hidup, adakah DJ Haris akan ubah apa-apa yang berlaku? Macam time travel lah kan. Kita putar balik masa nak pergi. Macam mana?
2: Kalau saya, mungkin saya akan imbau kembali ke zaman sekolah. Saya akan pergi semula ke zaman sekolah dan saya akan enjoy sehabis-habisnya lah di zaman sekolah saya.
1: Okay.
2: Sebab saya waktu sekolah saya tak sempat enjoy habis-habis lah.
0: Tak aktif ke macam mana?
2: Saya kurang sikit. Kurang bergaul di sekolah.
0: Kurang bergaul.
2: Saya kurang bergaul sikit di sekolah. Mungkin saya akan putar kembali masa dan habiskan masa saya di sekolah lah.
1: Faham-faham. So, ada regret sikit lah kat situ. Macam menyesal sikit
2: kan? Dia macam ada regret sikit lah sikit. Sebab macam... ruginya tak buat ni dengan member-member dulu zaman sekolah. Macam tu.
1: Faham. Kalau Adib pula macam mana?
0: Kalau saya diberi peluang, mungkin ada beberapa perkara yang saya nak ubah. Tapi saya rasa saya takkan ubah 100% lah. Sebab apa yang berlaku tu, walaupun ada yang macam pahit, sebenarnya dia membentuk kita ni jadi diri kita yang sekarang.
1: Betul.
0: Jadi daripada ubah apa yang jadi, saya lebih pilih untuk belajar daripada pengalaman tu and repair kesilapan and buat yang lebih baik pada masa akan datang.
1: Buat yang lebih baik pada masa akan datang.
0: Jadi pada Alia macam mana pula?
1: Saya setuju juga dengan Adik. Betul. Sebab kita dah tak boleh ubah benda yang terlepas. Tapi kita sebenarnya, kita sendiri yang boleh tentukan apa yang kita nak tulis, apa yang kita nak buat untuk seterusnya. Macam kita buat buku lah. Macam kita nak hidup kita ni macam umpama kita tengah buat cerita kita sendiri. Kita main karakter kita sendiri. Jadi itulah pendapat Alia.
0: Setiap orang memang main karakter.
1: Betul? Okay, sebelum kita teruskan lagi dengan topik kita hari ini, jom kita layan dulu lagu yang saya akan tujukan kepada beberapa rakan saya yang seramai yang gemar lagu ni dan sangat viral
0: lagu,
1: sekarang.
0: Trend.
1: Tak kisahlah kawan saya yang luar Langkawi, kat Changlun ke, Kodiang ke, kat mana pun. Jadi terimalah Langkawi FM, ya untukmu.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih setia mendengar Langkawi FM di 104.8 FM, ya untukmu.
1: Baiklah, sebelum kita sampai ke penghujung rancangan, saya nak cerita pengalaman yang paling dihargai sikit.
0: Baiklah, Alia, saya nak tanya, selepas melalui semua pengalaman yang ada, ada tak satu perkara yang paling Alia hargai tentang diri Alia sendiri?
1: Mestilah ada. Kita sebagai ini, kita mestilah ada, kena hargai diri kita kan.
0: Appreciate.
1: Betul. Jadi antara benda yang saya hargai diri saya ialah yang pertama, yang utamalah. Saya terima, saya hargai sebab saya ni masih mengekalkan sikap tak putus asa. Saya hargai sangat diri saya yang jenis tak mudah putus asa. Sebab kalau saya mudah putus asa, saya rasa saya bukan jadi diri saya. Jadi sebab itulah benda utama yang saya paling hargai diri saya. Dan berdasarkan apa yang kita bincangkan hari ini, inilah sebenarnya maksud before dan after. Sebab tentang perubahan, bukan kita ni berubah jadi orang lain sebenarnya. Kita ni berubah untuk jadi diri kita yang lebih baik daripada sebelum ni, yang lebih matang. Jadi untuk diri saya yang sanggup usaha untuk berubah, untuk berubah, saya hargai diri saya. Saya appreciate. Okay.
0: Jadi kita dah di penghujung rancangan hashtag DJ di Langkawi FM. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapa saya yang sentiasa doakan saya untuk terus berjaya, and kawan-kawan saya kat luar sana, fans-fans saya. Jadi saya nak cakap terima kasih dekat ambo semua sebab selalu support saya dalam susah senang. And then saya doakan kita sama-sama nanti boleh berjaya untuk menghadapi SPM 2027, dan saya ucapkan good luck untuk Alia Damia juga. Sebab dia bakal dia juga bakal menghadapi SPM bagi tahun 2026 ni.
1: Okey, saya juga nak ambil peluang untuk mengucapkan terutamanya terima kasih kepada pihak Langkawi RTM kerana mempercayai saya dan juga Wadib untuk menyertai program hashtag DJ ni. Dan kepada guru saya yang mempercayai saya juga untuk menyertai program ini, dan ibu bapa saya, kawan-kawan saya yang berada senyap selalu berada dengan saya. Dan saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang dari dulu yang selalu membimbing saya, yang banyak bagi peluang untuk saya menceburi yang perkara yang saya minat. Dan sebenarnya tanpa mereka, mungkin saya pun takkan ada kat sini. Baiklah, saya nak bagi last message sikit untuk semua pendengar kita. Jadi, terutamanya kepada para pelajar. Jadi, kepada semua pelajar yang sedang mendengar, kalau sekarang kita rasa kita belum cukup bagus, belum cukup berani atau nak masih cari arah, jangan risau. Sebab kita semua pernah jadi versi kita yang belum tahu banyak perkara. Yang penting, teruskan dulu belajar dan teruskan bergerak. Okay? Sebab suatu hari nanti kita akan pandang diri kita yang sekarang, dan kita dah akan sedar yang rupanya banyak benda yang kita lalui selama ni dah membentuk kita, yang dah membentuk kita. Dan kita ni sebenarnya tengah ada dalam fasa pemulihan. Ala-ala sekarang orang panggil apa tu? Healing.
0: Healing gitu.
1: Okay, sesuai dengan lagu yang kita nak dengarkan lepas ni, jom kita layan dulu lagu ini. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Hari Saludin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan operasi pembenihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di kawasan Empangan Beris, Muda dan Pedu bermula pukul 3 petang Jumaat. Menteri Subur Asri dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dilaksanakan susulan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Operasi pembenihan awan itu melibatkan empat empangan di Kedah iaitu Beris, Muda, Pedu dan Ahning. Berita seterusnya, 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berlepas ke Nepal pagi tadi bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mio Ismail Mior Hakim memaklumkan misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung 10 hari. Pasukan berkenaan dijangka tiba di Nepal sekitar 11 pagi waktu tempatan sebelum menerima taklimat operasi serta diatur gerak ke lokasi yang telah dikenal pasti termasuk membantu rakyat Malaysia yang terjejas.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Kesemua sampel asid deoxybutyric DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak berkuasa negara itu. Menurut beliau, Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia ke Nepal bagi membantu mengenal pasti padanan DNA tersebut. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

apabila lagu ini diputarkan, sudah semestinya anda tahu waktu apa kita pada ketika ini. Terima kasih kepada yang masih lagi kekal setia mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Bertemankan hari sehingga 7 malam. Telah pun kita membawa diri kita di jam terakhir ekspresi. Untuk lebih jelas, ekspresi kenangan pada jam ini. Dan seperti anda tahu, setiap malam petang, Haris mesti putarkan anda semua lagu-lagu yang bakal membuatkan anda semua menangis. Lagu-lagu yang membuatkan anda mengimbau kenangan lalu. Lagu-lagu yang dapat membuatkan air mata berlinangan. Menangisi kesedihan. Jadi adakah anda semua telah pun bersedia dengan lagu-lagu yang bakal diputarkan petang ini? Macam biasa, sebarang permintaan anda boleh minta di ruangan TT Live Langkawi FM. Jadi jangan lupa untuk ramai-ramai ke TT Live Langkawi FM dan buat permintaan di sana. Mak kata Suzai, lagu zaman naik bas tekan loceng. Betul sekali. Apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM walaupun di mana jua anda berada. Kita layan dulu Exist dengan lagu Langkah Seiringan.

Itu dia Scan dengan lagunya Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Jadi akhirnya siapakah yang memaksa? Jangan disesali senja yang pergi, kerana ada perkara yang memang dicipta indah hanya untuk dikenang, bukan untuk dimiliki. Ada hari kita ketawa bukan kerana bahagia, tetapi kerana sudah terlalu penat untuk menjelaskan duka. Lagu seterusnya, permintaan menerusi TT Live Langkawi FM daripada Badri Syam, yang meminta lagu daripada Datuk Nash yang bertajuk Pada Syurga Di Wajahmu. Apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM, walaupun di mana jua anda berada. Kepada Abang Badri Syam, bawa lori elok-elok. Ingat orang yang tersayang yang sentiasa menunggu berada di rumah. Radio Malaysia Langkawi FM.

Itu dia iklim dengan sebuah lagunya, sebuah hakikat, sebuah cinta. Ha, gitu. Dan seperti mana kita tahu, musim-musim cuti sekolah sudah pun berada di penghujung, dan hari itu musim-musim cuti sekolah di mana kita melihatkan ramai pengantin baru. Dan rakan saya adalah salah seorang daripadanya. Jadi tahniahlah diucapkan kepada rakan saya Ilya Talib yang baru saja mendirikan rumah tangga. Dan buat semua pengantin di luar sana, hari ini mungkin semuanya indah, baju cantik, senyuman manis, tangan tak mau lepas. Tapi ingat, perkahwinan ni bukan tentang bahagia setiap hari. Ia tentang memilih orang yang sama setiap hari. Kena faham. Dan bila marah, jangan lupa pernah sayang. Bila kecewa, jangan lupa pernah berjanji. Dan bila usia sudah mengubah segalanya, semoga tangan yang digenggam hari ini masih tangan yang sama kita cari nanti. Jadi selamat pengantin baru semua yang mana baru mendirikan rumah tangga. Semoga bukan sekadar bersama di pelamin, tetapi bersama sampai penghujung jalan. Lagu ini untuk anda semua, para-para pengantin baru.

0: api, jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Kepada maklum-maklum luar sana, saya melawak je dah. Kepada paklum-paklum luar sana, sabar-sabar. Jadi jom kita teruskan ekspresi kenangan dengan lagu seterusnya. Permintaan Purnama Merindu. Nama pun seperti lagu namanya. Mesti seindah lagu. Jadi kita putarkan lagu permintaannya daripada kumpulan Slam yang bertajuk Jika Kau Rasa Getarnya. Radio Malaysia, Langkawi FM. Terus mendengar walau di mana jua anda berada. Ya untukmu.

Dan kita tahu setiap pertemuan mestilah kita akan dipertemukan juga dengan perpisahan. Masa telah pun mencemburui kita. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya menerusi ekspresi sehinggalah 7 malam. Terima kasih kepada anda semua rakan-rakan di TT Live, Suzai, Insan Terpilih, Jana, pun nama merindu, Mariana, lagi siapa lagi, Badri Syam, lagi siapa lagi, siapa lagi yang ada dalam ni tadi. Jadi ada Kak Kasih Kaisara. Yang tu je lah yang saya sempat bacakan. Dan tidak lupa juga anda semua yang mengikuti melalui frekuensi 104.8 dan juga di RTM Klik. Dan sebelum saya mengundurkan diri, maksudnya waktu solat pada maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.27 minit malam, manakala waktu solat pada isyak pula pada pukul 8.37 minit malam. Dan akhir kata, jangan terlalu bersedih dengan apa yang telah pergi. Ada kehilangan yang hadir bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajar kita bahawa tidak semua yang kita sayang ditakdirkan untuk tinggal. Jadi teruslah melangkah kerana selagi esok masih ada, masih ada ruang untuk bahagia. InsyaAllah kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam Langkawi. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini. Hati-hati di jalanan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaatku.

0: Bidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insya-Allah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya, dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini, bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah. Tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 21 hingga 23.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat, sesudah mereka ditimpa sesuatu kesusahan, mereka dengan serta-merta melakukan rancangan mereka menentang ayat-ayat keterangan kami dengan mendustakannya dan mengingkarinya. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah lebih cepat melakukan rancangan menentangnya. Sesungguhnya, malaikat-malaikat utusan kami sentiasa menulis akan rancangan tipu daya yang kamu jalankan itu.
1: Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri.

Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka pun bersukacita dengannya. Tiba-tiba datanglah kepadanya angin ribut yang kencang dan mereka pula didatangi ombak menimpa dari segala penjuru serta mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya. Pada saat itu, mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata sambil merayu dengan berkata, "Demi sesungguhnya, jika engkau ya Allah, selamatkan kami dari bahaya ini, kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur."

0: Kemudian, bila sahaja Allah selamatkan mereka, mereka dengan serta-merta merebakkan perbuatan derhaka di bumi dengan tidak ada sebarang alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka itu hanyalah bala bencana terhadap diri kamu sendiri. Dengan itu, kamu hanya dapat merasai kesenangan hidup di dunia bagi sementara. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu. Maka kami akan memberitahu apa yang kamu telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

Bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Hujung Minggu. Pastinya dengan hiburan terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu semuanya. Saya tahu hujung minggu ni ramai yang bersiar-siar, yang menghadiri kenduri kendara, yang berkahwin hari ini diijab kabul tahniah, diucapkan selamat berumah tangga lah ya. Semoga kekal hingga ke jannah insyaAllah, mudah-mudahan. Yang mana menyambut hari jadi juga, selamat hari jadi pada hari ini tanggal 5 September 2026. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Pasti dengan hiburan terbaik dan informasi yang sahih, sama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Eliana. Seperti biasa, dia mesti akan terlibat dalam bahasa Iban. Sebab apa? Saya sendiri pun boleh belajar bahasa etnik Iban. Tak percaya? Ini dia katanya. Salam segulai sejalai. Kumang Sarawak hadir katanya. Salam sayang Kediri, salam pengerindu meruan menua nuju ngagai semua kita. Bahasa ni ya, Iban katanya hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat berhujung minggu semuanya. Marina Wanti hadir bersama. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik serta dalam lindungan rahmat kasih sayang. Jom kita layan Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam bersama dengan Reza. Hari ini santai hujung minggu kita dari Perusi 16 Putrajaya. Kita jaga kita, sentiasa jaga diri baik-baik dan berhati-hati selalu katanya. Itu antara ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan aktiviti anda hujung minggu ni, boleh hantarkan Perusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Terus berhibur kita, Amy Mastura, Bintang Hati.

0: Untuk jam yang seterusnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu Nabatan ke-12 tengah malam hari ini. Hari Sabtu, selamat berhujung minggu semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu. Semoga semuanya selamat. Perkongsian info semasa di sebelah malam ini menerusi portal berita RTM. Di mana seorang lelaki maut selepas kereta yang dipandu terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori trailer tanpa muatan di Simpang Batu 11 setengah hari tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak, Sabarudzi Nur Ahmad dalam kenyataan memaklumkan mangsa dikenal sebagai Muhammad Firdaus Hassan yang berumur 39 tahun didapati tersepit di bahagian pemandu selepas kenderaan yang dipandunya bertembung dengan lori trailer terbabit. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bidor menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.34 tengah hari dan tiba di lokasi pada 1.53 tengah hari. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Perkongsian yang seterusnya, luar negara. Jerebu tebal menyelubungi beberapa kawasan di Indonesia ketika negara kepulauan itu berdepan kebakaran yang memusnahkan kawasan hutan dan tanah yang luas di Borneo serta Sumatera sejak beberapa minggu lalu. Asap berbahaya itu meningkatkan risiko masalah pernafasan, menyebabkan sekolah ditutup dan turut ditiup angin ke negara jiran termasuk Malaysia, Singapura dan Filipina. Dan kebanyakan kebakaran tertumpu di Pulau Borneo yang dikongsi Indonesia dengan Brunei dan Malaysia selain Sumatera. Hampir 300,000 hektar kawasan di Indonesia telah terbakar sepanjang tahun ini berdasarkan anggaran bebas portal Nusantara Atlas. Menurut saintis kanan Copernicus Atmosphere Monitoring Service, di mana Mark Perrington, pelepasan karbon di Indonesia meningkat sejak akhir Julai dan pada penghujung bulan lalu mencapai tahap setanding dengan tahun-tahun El Nino sebelum ini, khususnya pada 2015 dan 2019. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang 100.5.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

Anda boleh terus dengarkan menerusi frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat, nasional FM sentiasa di hati, ataupun boleh muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik dan terus layan walau di mana juga anda berada selain daripada kenderaan. Yo. Di rumah juga boleh layan Nasional FM menerusi saluran televisyen 869, saluran MyTV 701 dan semuanya. Apa juga urusan anda, apa juga tugasan anda di sebelah malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga anda sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Sama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam, dan sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 8.28 malam. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam insya-Allah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk

0: kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah, kita sabar, dan diuji dengan nikmat, kita bersyukur. InsyaAllah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM Sentian Seri Hati Menerusi Nasional Hujung Minggu 8.50 minit malam. Selamat menunaikan salat fardu isya buat semua muslimin dan muslimat. Hujung minggu ni kita jangan rasa stres-stres, jangan rasa penat-penat. Ya, tenang-tenang. Hujung minggu ni kita kena rasa bahagia, senyum selalu. Hujung minggu hari cuti, senyumlah. Yang mana bekerja tu tak apa. Teruskan pekerjaan anda, teruskan dengan tugasan anda. Kita jadikannya sebagai satu ibadah. InsyaAllah akan dihikmah yang baik buat kita semua. Jangan rasa stres juga bekerja di hujung minggu ya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan pelbagai urusan dari Isnin sampai Jumaat. Dari hari 1 sampai hari 5. Sampailah terlupa untuk meluangkan masa untuk diri sendiri, untuk keluarga. Jadi hujung minggu ni ambillah masa sebentar untuk tidur dengan cukup ataupun rehat dengan cukup, makan dengan tenang, tanpa gangguan. Luangkan masa bersama dengan insan tersayang ataupun buat sesuatu yang menggembirakan hati anda. Kalau boleh tenang sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja. Beri ruang untuk diri bernafas dan kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu yang seterusnya. Jadi rehatlah sepuas-puasnya hujung minggu. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat anda. Nikmati rasa bersama orang tersayang dan berehat dengan tenang. Selamat berhujung minggu semuanya. Dan semoga hiburan terbaik menerusi Nasional FM akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 12.30 malam. Teruslah. Layan terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran soalan kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang sebenarnya kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali bersama-sama dengan saya Menurun Si Nasional Hujung Minggu hari ini, 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat berhujung minggu semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Malam hujung minggu, semoga baik-baik saja. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Ramai yang berjalan-jalan di hujung minggu ni, Orang kata really stress, tak bolehlah duduk rumah, tak tenang. Tapi ada setengah orang yang tak suka keluar. Cuti sekolah ke, cuti panjang ke apa, dia suka duduk rumah. Katanya duduk rumah tenang, santai. Tengok pokok bunga, tengok TV, layan anak, layan isteri, layan suami. Ada setengah orang macam tu. Ada setengah orang suka healing-healing, pergi berkhemah, orang kata nature. Tapi apapun, segala urusan anda semoga dipermudahkan dan sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat bagi yang memandu. Sentiasa bertimbang rasa, fokus pada pemanduan anda. Kekal frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda, pasti dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, untuk pilihan kita pada malam ini, permintaan pendengar kita Salih Hudin dengan permintaan sebuah lagu daripada Lim Bizkit dari Muar Johor, sebuah lagu My Way yang berjudul hiburan terbaik kita pada malam ini. Dan permintaan seterusnya Usif Joseph, sebuah lagu daripada Ika Matra, lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan jiwa, sebuah lagu Hanya Satu Persinggahan. Dedangan lagu daripada kumpulan Ika Matra yang popular pada tahun 1990-an ketika ini. Diikuti sahabat kita Noraini dari Kuching Sarawak, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Min Malik yang berjudul Flora Cinta. Terus layan, terus berhibur, hiburan terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Miskin kalau aku nyamai untuk 9.32 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya Merosi Nasional hujung minggu nombor tahun hingga 12 tengah malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Nasional FM sentiasa di hati dengan pelbagai urusan anda pada malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang terus mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik dari Indonesia, Singapura, Brunei dan semua sahabat kita yang terus layan. Baik, perkongsian dua ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di buka buku rasmi Nasional FM sama dengan Agustina dari Kuching, Sarawak. Selamat bertugas Reza sehingga 12 tengah malam. Terbaik layan kita malam minggu. Dengar Nasional FM dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Rosni Sultan, selamat malam semuanya. Selamat bersiaran buat Reza dan selamat berhujung minggu. Sahabat-sahabat semua, semoga kekal seria dan semoga kita sentiasa sihat. Amin. Dan juga pendengar kita Haslam yang sedang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati. Janganlah berlaju memandu tu ya. Bertenang-tenang je memandu, sabar. Banyak kenderaan di jalan raya ketika ini, katanya pulang dari tempat kerja. Dari Pau Kelang menghala ke Shah Alam, sentiasa berhati-hati. Semoga selamat sampai ya. Jangan potong lori, jangan cucuk rapat. Bahaya duduk belakang lori tu. Kalau boleh jauh, ada gap sikit dalam lebih kurang 5 meter tu. Hati-hati, selamat memandu. Khadijah Mama Amin juga ada bersama. Selamat malam, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita, buat semua pendengar Nasional FM. Tetap layan Nasional FM, tetap di hatiku katanya. Terima kasih. Ikuti sahabat kita Nenek Ani, salam hujung minggu. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera selalu kita. Kekal senyuman kerana senyum juga adalah salah satu daripada sedekah. Betul, saya setuju itu. Beruntung hadir bersama, selamat malam. Dengan ucapan selamat berhujung minggu, selamat bercuti dan selamat berehat. Walau di mana juga anda berada, kita terus layan, terus berhibur malam minggu anda. Diserikan dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama. Untuk permintaan kita yang seterusnya, pendengar kita dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, Aliza Sami dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Fauziah Latif yang berjudul Enggan. Diikuti pendengar kita Hasya Arjalun dari Tawau Sabah, jauh nun dari bumi Borneo, dari Sabah negeri di bawah bayu, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dendangan daripada kumpulan KRI yang berjudul Awas. Hiburan terbaik walau di mana juga anda berada, serta Princess Su, selamat berhujung minggu semuanya, sebuah lagu cinta, lagu yang penuh dengan cerita, dengan lagu daripada Blake Rose, Cinta Abadi. Hiburan terbaik untuk anda, terus layan Nasional FM.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
2: Saya Eddie sebagai pemain bass.
3: Saya Arif, gitaris.
4: Saya Izo, gitaris.
5: Kami
6: Expedisi.
7: Dengarkan National.

0: Sekarang ni kita akan ikuti ulangan drama layar maya yang berjudul Jodi, terbitan rakan setugas Nur Azlinah Nordin.
1: Layar maya minggu ini, Jodi, arahan Nur Azlinah Nordin. Hamzah!
2: Ya Allah, tolong aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Oh! Sini rupanya kau punya urut ya? Ha?
2: Tak dapat.
3: Hey!
2: Abang ni dah kenapa dah, bang? Abang jangan ada dekat dengan Sal. Jangan,
3: sini,
2: abang.
3: Kau.
2: Abang jangan, abang.
3: Cakap.
2: Allahu Akbar.
3: Woi, nanti dulu. Abang. Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi.
2: Sal, tak ada duit.
3: Pekak.
2: Jual jangan, abang.
3: Aku kata bagi duit tu sekarang.
2: Tak ada duit, bang. Tak ada.
3: Woi. Kau jangan tipu aku, Hamzah.
2: Betul, bang.
3: Cepat.
2: Bang.
3: Aku nak duit tu.
2: Duit tak?
3: Kau tak?
2: No, tak ada duit, abang. Abang juga yang habiskan duit selama ini. Tak ada duit. Tak ada duit, abang.
3: Oh.
2: Abang jangan, bang. Abang jangan, bang. Lepas. Abang jangan, bang. Sakit, bang. Allahuakbar.
3: Kau tipu, Hamzah.
2: Allahuakbar.
3: Kau tipu aku.
2: Tadi bang, memang tak ada duit.
3: Cepat, mana duit? Kalau tak nak.
2: Janganlah bang, jangan sakit bang. Bang jangan.
3: Berani kau cakap macam tu kat aku ya, ha?
2: Bang,
3: sini kau.
2: Jangan, abang. Jangan bang. Aduh, sakit bang.
3: Aku tanya sekali lagi. Aku nak duit tu sekarang.
2: Tak ada bang, memang tak ada. Betul tak ada.
3: Bang, ini bekas apa ni?
2: Bang, gelang emas. Abang tak boleh nak ambil gelang tu. Tolonglah abang, jangan. Kalau abang nak duit juga, abang jual benda lain boleh, bang. Abang ambillah perabot rumah kita ni, kejuallah semua, tapi jangan ambil gelang tu. Itu saja salah. Tolong abang, jangan ambil. Salah merayu pada apa, jangan. Abang itu jangan, abang. Abang.
3: Tepi.
2: Jangan. Takkan biarkan abang ambil. Jangan, abang.
3: Kurang ajar. Cucu dengan nenek sama aja. Menyusahkan hidup aku. Dah.
4: Cukuplah, Tok. Atau tak payah nak jerit-jerit dalam rumah ni lagi, boleh tak? Pergi.
3: Oh, kau nak lawan aku sekarang ya, Farid? Hei, umur baru setahun jagung dah berani nak ajar aku. Hei, ini kau yang ajar cucu kau, ya?
2: Sudahlah, ha? Tu, ya
3: Hamzah.
2: Allah. Ya Allah.
3: Cucu kita ni lah berani nak melawan aku.
2: Sudahlah.
3: Melawan datuknya sendiri. Hei. Cikgu sekolah kau tak ajar ke jangan biadab dengan orang tua?
2: Farid.
3: Mak ayah kau dah tak ada, kau tunjuk perangai, ya?
2: Farid, jangan. Sudahlah.
4: Tak, Opa. Kali ni Farid dah tak boleh tahanlah tengok Opa nangis hari-hari. Setiap kali Atok balik rumah, Atok akan mengamuk tak tentu hala. Lepas tu, Atok akan pukul Opa. Farid tak tahan.
3: Hei!
2: Sudah.
3: Kau diam. Farid!
2: Abang.
3: Aku benar. Duit semua dah habis. Kau tahu apa?
4: Memanglah. Memang duit habis. Sebab Atok tu kaki judi.
2: Farid. Ha?
4: Opa yang tua ni terpaksa kerja siang malam sebabkan Atok. Atok tahu tak? Sedangkan Atok buat apa? Tak habis-habis sudah. Berjudi.
2: Farid, sudahlah.
3: Kau jangan biadab dengan Atok. Farid. Atok masih ketua keluarga, tahu?
4: Ketua keluarga, ha? Jadi Atok sepatutnya ketua keluarga cari nafkah, lindungi keluarga. Itu namanya tanggungjawab sebagai ketua keluarga, Atok. Atok tak tahu malu ke dengan jiran-jiran semua tengok Atok macam ni?
3: Hei, kau memang dah melampau. Memang nak kena kali ini.
4: Jangan pukul cucu kita, Atok. Sudah.
2: Pukul. Farid. Tak kisah, kena pukul. Sudah.
4: Tapi, Atok
2: keringat
4: Atok jangan
2: sentuh
4: Opa lagi. Ha?
2: Farid, buat apa ni, Farid? Ya Allah, ya. Tolong letak botol kaca tu, Farid. Sudah. Bayar, Farid. Sudah, Farid.
3: Kali ni kau betul-betul nak melawan aku, ya? Ha? Kau nak buat apa dengan berkata tu? Ha? Kau nak buat apa?
4: Atuk!
3: Lepaskan!
4: Lepaskan!
3: Lepaskan!
2: Jangan!
3: Jangan!
2: Sudah, Farid. Sabar, Farid. Ingat Allah, Farid. Ingat, Farid. Ingat Allah.
4: Selama ni Farid dah cukup sabar, tahu tak? Farid tak sanggup tengok Opa jadi mangsa. Atuk!
2: Sudah!
4: Atuk, keluar! Atuk, keluar daripada rumah ni sekarang! Keluar!
3: Kali ini aku lepaskan kau berdua. Ha?
4: Keluar!
5: Opa. Opa. Opa bangun. Atuk dah pergi dah tu.
2: Farid. Kenapa Farid nak lawan Atuk, Farid? Opa tak sanggup tengok kalau ada apa-apa yang buruk berlaku pada Farid. Opa tak nak berlaku. Sudah-sudahlah
5: tu, Farid. Opa, Opa. Opa, kita pergi daripada sini. Tinggalkan Atuk. Tinggalkan rumah ni. Eh, sampai bila kita nak hidup macam ni? Opa, Farid tak tahanlah macam ni, Opa. Kita pergi daripada sini.
2: Opa dah tahu nak buat apa dengan Farid. Kita nak pergi mana?

0: Farid, Upah dah tak larang nak berjalan ni, letih sangat Upah. Upah haus lah Farid, haus sangat.
1: Yalah, dari tadi pun kita belum makan apa-apa kan. Ni, Opa tunggu sini dulu. Tunggu sini dengan beg. Opa jangan pergi mana-mana.
0: Farid jangan pergi jauh-jauh ya.
1: Tak. Farid dekat pergi tengok dekat sana jap. Opa tunggu Farid tau. Jangan pergi mana-mana.
0: Ya, Opa tunggu sini. Hati-hati tau Farid.
2: Anak, nak ke mana ni? Dari tadi anti perhati aja. Itu mama kamu ke?
1: Bukan. Itu opa saya. Saya dengan opa.
2: Kenapa lah ni? Ada masalah ke?
1: Macam ni anti boleh tak tolong bungkuskan saya air kosong dulu? Boleh.
2: Kamu dah makan ke?
1: Belum.
2: Mari masuk dulu kedai anti ya. Ajah opak sama masuk dalam.
1: Tapi anti, kami betul-betul tak ada duit anti bagi kami air kosong pun tak apa dah. Opak saya haus tu.
2: Tak apalah. Pergi panggil opak kamu masuk dalam.

0: Lisa, Farid, nak makan apa-apa lagi tak? Ha? Tak baik?
1: Tak apa. Tak cantik. Ini pun dah lebih dari cukup.
2: Betul, Abah.
0: Kalau ada apa-apa, panggil aja ya. Panggil saya kat belakang ni. Saya nak cuci pinggan mangkuk.
2: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Santi. Terima kasih.
2: Terima kasih, Abah. Terima kasih.
3: Biarkan je Bihan tu. Nanti Bihan buat.
0: Bihan, dah habis ke latihan sekolah kamu ni?
3: Dah habis dah. Hari ni habis awal. Ha, Amak pergi rehat. Biar Bihan yang sambung cuci pinggan mangkuk ni.
0: Yalah, Amak dah kemas-kemas ni. Nak tutup kedai.
4: Nanti, upah saya nak tumpang tandas. Eh, Bihan!
3: Eh, Farid, kau ada kat sini? Nak pergi mana dengan beg besar-besar ni?
0: Wihan, kamu kenal ke Farid ni?
3: Kami satu sekolah, Ma. Siapalah yang tak kenal Farid kat sekolah tu?
0: Oh.
3: Juara pecut lumba lari. Ha, kenapa kau tak datang latihan kat sekolah tadi?
4: Aku dengan Opah, kami di sini.
1: Minta maaf, nak ya. Kita orang lagi tinggalkan rumah.
4: Opah.
1: Sebab kita dah tak tahan dengan suami opah tu. Kaki pukul, panas baran. Kaki cuti, balik rumah tahu nak mengamuk je. Kita dah tak tahan dah. Kita sebenarnya bukan niat nak cerita buruk, tapi kita tak tahan dah. Sebab tu lagi Tony lagi daripada rumah.
4: Opah, sabar apa?
3: Opah telah buat report polis ke? Ini dah kes penderaan ni?
1: Ya. Opa bukan tak nak report, tapi opa kesiankan Farid nanti. Macam mana kalau atuk dia kena tangkap polis, duduk dalam penjara, macam mana dengan Farid nak sekolah, macam mana?
4: Opa. Okey, macam ni. Farid tak kisahlah dengan apa yang orang nak kata dengan Farid. Janji opa selamat. Lagipun tak lama lagi kan Farid dah nak habis sekolah. Farid tak pedulilah dengan hinaan orang lain. Kita boleh lari jauh daripada atuk.
3: Ha. Sampai bila kau nak lari, Farid? Kau pastikah atau kau takkan jumpa kau dengan opa kau lagi?
0: Macam ini ajalah. Buat masa ini, tinggal aja kat sini dulu. Bilik itu pun kami cuma letak barang-barang meniaga aja. Lagipun, Farid masih bersekolah kan?
1: Tapi Shanti, buat masa ini kakak tak mampu nak bayar sewa. Boleh tak kalau kakak kerja kat sini, nanti bila dapat duit gaji tu kakak bayar duit sewa ya?
0: Tak apalah kak, jangan risau pasal sewa. Duduk ajalah di sini dulu. Lagipun kamu berdua tak ada tempat lain nak pergi. Kalau Kak Absah nak membantu saya di kedai, boleh saja, tak ada masalah. Bihan,
3: Ma?
0: Nanti kamu bawa Farid dan Opah naik ke bilik atas ya.
3: Ya, Ma.
0: Kemas bilik itu dulu. Rasanya kita masih ada bantal dan tilam lebih ke atas tu. Farid, ikut Rihannya, bawa semua beg naik atas.
1: Terima kasih.
4: Baik, Aunty.
1: Terima kasih.
3: Tapi, Ma, kalau Atuk Farid dapat cari mereka berdua kat sini, macam mana, Ma? Rihan risaulah, Ma. Kalau jadi apa-apa nanti, macam mana?
0: Kamu ni, Rihan. Farid tu kan kawan kamu juga. Sudahlah, bawa beg-beg ini naik ke atas. Farid, Kak Absah, rehat-rehat dulu, ya. Saya nak kemas kedai dulu.
4: Terima kasih, Shanti.
1: Terima kasih sangat, Bihan, Shanti. Terima kasih tau. Okay. Tak tahu macam mana akan nak balas segala budi baik Shanti. Untuk kita orang dua beranak ni. Terima kasih tau.
0: Kak Absah, sama-samalah. Tak ada apa, Kak. Hari

0: Eh, Farid, aku cari kau lepas latihan tadi. Rupanya kau ada kat sini.
1: Lian, aku lebih suka menyendiri. Aku tak naklah kawan-kawan tahu apa yang masalah aku hadapi sekarang ni. Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je tak ada masalah kan. Ada orang pula usahlah macam mana sekalipun hidup dia tetap sengsara. Macam aku.
0: Mana kau tahu hidup orang yang gembira tu tak ada masalah? Kalau kita rasa hidup kita susah, merana dan sengsara, ada orang lain yang jauh lebih teruk hidup mereka. Eh Farid, sekurang-kurangnya kau masih ada opa, masih ada atuk. Walaupun atuk kau.
1: Nih, kau tahu tak kenapa aku suka lumba lari?
0: Ya, kenapa?
1: Nih, sebab aku nak lari daripada semua masalah ni. Aku fikir dengan sampai ke garisan penamat, aku akan bebas. Walaupun bebas tu cuma ya, seketika. Tapi bila aku menang, aku akan gembira. Dan aku dapat kongsikan kejayaan aku dengan opa aku. Dah lama aku dah tak tengok opa aku hidup gembira.
0: Sama lah macam aku, Farid. Aku nak capai kejayaan semata-mata untuk kebahagiaan mak aku. Aku dah tak ada orang lain, hanya mak aku saja. Eh Farid, mak aku bersusah payah berniaga untuk besarkan aku seorang diri tau. Aku nak tunjukkan pada mak aku masih ada sinar jyoti dalam hidup ni.
1: Jyoti?
0: Jyoti tu dalam bahasa Tamil maksudnya cahaya. Jadi aku nak bawa sinar cahaya pada mak aku. Mak aku berhak hidup gembira dan bahagia. Kalau kau nak bagi kebahagiaan pada opa kau, Farid, teruskanlah bersekolah. Buktikan walau sesukar mana pun hidup kita, kau masih boleh berjaya dan dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Percayalah, itulah sinar cahaya yang akan buat opa kau gembira dan bahagia. Eh, jomlah kita balik. Mesti mak aku dengan opa kau tunggu kita. Kau tunggu aku kat luar pagar sekolah. Aku nak pergi ambil beg dengan kasut aku dulu kat dalam dewan. Boleh? Ya?

0: Atuk. Atuk, Atuk buat apa kat sini? Atuk pergilah.
1: Oi. Mana rupa kau?
0: Sudahlah, Atuk. Atuk tak cukup ke? Ha? Dah malukan kita orang dekat kampung, dekat jiran-jiran semua dengan perangai Atuk. Ni sekarang depan ni, Atuk nak malukan Farid dekat sini pula. Macam tu.
1: Wah, bukan main berani kau sekarang ni. Ha? Cakap. Mana rupa kau? Berani kau bawa opah kau keluar daripada rumah? Ha? Bawa opah balik. Siapa nak kemas rumah? Masak untuk aku nanti.
0: Ni. Atuk, jangan harap Farid akan bawa opah balik ke rumah lagi. Eh. Atuk, Atuk boleh pergi daripada sini. Atuk beramboslah. Kalau tak, Farid tak telefon boleh. Atuk pergi.
1: Ajar. Berani kau nak kena. Ha? Kena!
0: Farid!
1: Apa? Kali ni aku lepaskan kau. Kau berdua takkan dapat lari pada Atuk. Kalau aku dapat jumpa opah kau nanti, nak as dia aku kerja. Ingat tak?

0: Sudah-sudahlah tuh, Kak Sa. Masukin kok tuh. Nanti sambung lagi ya. Mari kita makan dulu. Pelanggan pun tak ada lagi.
1: Tak apa, tak apa. Tak apa, Shanti. Dah ada siap masuk dari sikit lagi ni.
0: Kak Sa, ini dia duit Kak untuk 2 minggu ni. Ambillah.
1: Awal lagi ni, Shanti. Kenapa? Shanti tak suka kita orang menumpang kat sini. Ya?
0: Bukan macam tu, Kak. Saya suka Kak duduk sini. Adalah peneman saya juga kat kedai ni. Wihan pun ada kawan ulang kaji SPM sama-sama. Ni saya bagi aja awal. Bolehlah Kak buat belanja, beli apa-apa yang patut untuk keperluan Kak dengan Farid.
1: Shanti, terima kasih. Kakak Taru sangat terima kasih banyak-banyak. Tapi tak apa, duit ni tolaklah duit sewa bilik tu ya. Ambil dulu.
0: Nantilah duit sewa tu. Jangan usah cakap pasal sewa, Kak. Duit ni buat belanja keperluan akak dengan anak beranak ya. Jangan risau pasal sewa bilik
1: Shanti,
0: tu.
1: Ya Allah, terima kasih banyak-banyak Shanti. Banyak sangat tolong kakak.

0: dengan Fat sebenarnya kakak malu sangat dengan Shanti. Shanti ni baik sangat.
1: Apa yang nak malukan kak? Ha? Siapa lelaki tu kak?
0: Mana?
1: Ha? Masing-masing datang dengan parang.
0: Jom.

0: kenapa ni? Apa dah jadi habis semua terbalik kerusi meja ni?
1: Ini semua kerja Sam Seng pengutip hutang lah.
0: Pengutip hutang? Kita ada hutang apa pula dengan mereka?
2: Tak sebenarnya ni. Dorang tak maaf sangat. Yang datang tadi tu sebenarnya suami opah tu terlalu banyak hutang sebab dia kalah judi, dia main judi. Jadi diorang datang sini nak getak opah untuk opah lantaikan hutang tu. Jadi bila opah kata opah tak ada duit nak bayar, diorang mengamuk dan hancurkan kedai ni. Minta maaf sangat semua salah opah. Minta maaf sangat Shanti.
3: Opah tak salah dia.
2: Opah hari malu kita balik.
3: Macam mana diorang boleh tahu kita dekat sini opah? Ni, Atok pun tadi datang serang jumpa Farid kat sekolah tak?
2: Dia buat apa kat Farid?
3: Dia tak sempat
0: buat apa. Farid, Opa, saya minta maaf kalau saya cakap ni menyakitkan hati. Tapi saya rasa Farid dengan Opa kena pergi dari sini. Tinggalkan kedai kami ni.
2: Mati faham.
1: Wihan, jangan cakap macam tu lah. Mana mereka nak pergi ni? Amat tak ada apa-apa pun. Amat tak cedera pun.
0: Memanglah sekarang tak cedera, Ma. Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Ma, selama ni kehidupan kita okey je.
2: Bihan, Shanti, minta maaf banyak-banyak sebab masa saya semua jadi macam tu. Kita minta maaf sekali lagi sebab dah banyak usahakan Shanti. Bihan, jomlah nak. Jomlah Farid, kita keluar dari
0: sini. Hari ni suami Opa dah datang ke sekolah. Tak mustahil kalau tiba-tiba dia dah dapat cari Opa dengan Farid pula kat sini. Opa, saya tak sanggup kalau ada apa-apa yang buruk terjadi pada amak saya. Saya cuma ada amak saya je.
3: Bihan. Tak apa. Opa. Bihan, aku faham. Aku dengan Opa, aku minta maaf sangat sampai sampai jadi macam ni. Kita orang sangat-sangat tak faham.
2: Minta maaf banyak-banyak, Bihan.
3: Jadi kita orang pergi daripada sini.
1: Kamu nak ke mana, Farid? Sudah. Farid, jangan ke mana-mana. Duduk ajalah di sini.
3: Tak apa lagi.
1: Naik, Farid.
3: Tak apa. Susahkan. Terima kasih.

0: Mak nak cakap dengan kamu. Kenapa tadi cakap macam tu kat Farid dan Opa? Hah? Amak tak pernah ajar Wihan bercakap kasar pada orang lain macam tu tau. Hah? Farid tu kan kawan sekolah Wihan.
1: Ma, mana dia Wihan cakap kasar? Wihan tak nak nanti Amak susah. Kalau jadi apa-apa nanti pada Amak macam mana? Wihan cuma nak Amak selamat. Salah ke Wihan buat macam ni?
0: Tapi apa yang Wihan cakap pada mereka siang tadi, Amak memang tak suka. Hah? Kita hidup ni kena bertolak ansur. Walaupun mereka tak ada pertalian darah dengan kita atau berlainan bangsa, tapi kita jalani hidup di bawah langit yang sama. Opah dan Farid tu orang baik-baik.
1: Amak, Amak suka pada Opah dan Farid. Dah lama Wihan tak tengok Amak rasa bahagia macam ni. Tapi bila Amak bersama dengan Opah, Wihan tengok Amak macam happy je.
0: Yelah, sekurang-kurangnya Amak ada teman bergelak ketawa dan berkongsi rasa. Kita nak menolong orang tu tak perlu mengira bangsa, agama, darjat atau pangkat seseorang, Wihan. Cukuplah kita menghormati dan menghargai antara satu sama lain sesama manusia.
1: Yelah, Mak. Wihan faham, Mak. Wihan sedar Wihan yang salah. Wihan minta maaf, ya?
0: Bukan pada Amak yang Wihan kena minta maaf, tau. Wihan kena minta maaf pada Farid dan Opah.

0: Akhirnya aku jumpa juga kau berdua, eh.
1: Aduh, sakitlah saya. Janganlah sakitlah. Sakitlah. Allahu Akbar, sakit.
0: Kau balik sekarang.
1: Tak nak balik.
0: Aku cakap balik.
1: Tak nak balik.
2: Atuk.
1: Lepaslah.
0: Kau jangan main gila dengan aku.
1: Lepas.
0: Eh, sini. Hidup aku dah susah tak terurus sekarang. Kau tinggalkan aku pula.
2: Atuk. Atuk, lepaskan apa? Sini, lepaskan.
0: Berani kau tolak aku, eh? Ha? Kau berani tolak atuk kau sendiri? Memang cucu tak ada untung. Kau memang nak kena kali ini.
1: Sudah! Atuk! Ha? Aku cakap sudah! Kau jangan berani nak pukul cucu aku, ya?
0: Kau berdua jangan main gila dengan aku, eh? Kau tu masih isteri aku. Kau ingat? Aku takkan lepas tahun kedua macam ni. Ha? Aku takkan lepas kau.
2: Atuk!
0: Ya.
2: Eh, atuk!
1: Lepaslah!
2: Atuk! Farid bagi amaran terakhir, ya? Jangan berani sentuh atau pukul Lopah lagi. Kalau tak, Farid tak akan teragak-agak untuk pukul Atuk juga. Atuk jangan cabar kesabaran Farid yang dah lama bersabar dengan
0: Atuk. Hei,
3: pergi!
0: Oh, jadi kau nak belasah aku, ha? Kau nak pukul aku lah, ya? Berani!
2: Atuk!

0: Nanti. Vian dah sedar.
1: Vian, nasib baik kamu dah sedar. Kenapa jadi macam ini, Vian? Amar risau sangatlah.
2: Vian, ke mana ni? Apa yang berlaku?
0: Vian. Ha? Kau dekat hospital. Ha? Kau kemalangan malam tadi.
2: Ya.
0: Sekolah kau selamat. Ni, berehatlah. Yang risaukan mak kau, aku dengan opah jaga dengan mak kau.
3: Vivian, maafkan kita orang. Sebab kita orang. Sebab masalah kita orang ni, Vivian pula yang kena terlantar di hospital sekarang. Opah minta maaf.
2: Jangan cakap macam tu, opah. Jangan cakap macam tu. Opah dengan Farid tak salah apa-apa. Saya yang patut minta maaf pada opah dan Farid. Saya bersikap kasar dan terlepas cakap. Saya tak patut cakap macam tu pada opah dan kawan saya sendiri, Farid. Maafkan saya. Terima kasih sebab tolong jaga kemah saya.
0: Dan, tak ada apalah, kau jangan risau. Kau rehatlah.
2: Atau kau macam mana?
0: Terpas kau kemalangan. Atau aku cuba lari tapi akhirnya dia kena tangkap dengan polis.
2: Oh.
0: Sebab kes anaya dan penderaan pada kami. Macam tu lah.
2: Oh, macam tu. Ma, boleh Vihan minta sesuatu?
1: Minta apa tu, Vihan?
2: Boleh kita bagi opah dengan Farid duduk semula kat bilik atas rumah kedai kita tu? Vihan nak ulang kaji sama-sama dengan Farid.
1: Eh, habis? Rumah mereka tu siapa nak duduk?
3: Vihan, Shanti jangan risaulah. InsyaAllah opah akan kerja dekat kedai makan untuk bantu Shanti ya. Nanti Farid pun akan selalu datang sama-sama ulang kaji dengan Vihan. Lagipun rumah kita tu bukan jauh sangat pun. Opah harap sangat Vihan cepat sembuh, cepat keluar daripada hospital sebab Opa nak masak-masakan Melayu istimewa untuk kita makan sama-sama ya.
0: Ni, aku nak bagi tahu kau satu rahsia, Vian.
3: Tak payah.
0: Kau antara orang yang paling beruntung. Sebab apa tau? Sebab ni opa aku
3: Farid,
0: ni.
3: Tak payah.
0: Cukup bagi tahu opa aku ni.
1: Cakap.
0: Opa aku ni masak paling sedap tau dalam dunia. Rendang ayam, nasi lemak, daun pisang, lontong, asam pedas ikan. Kau cakap dia mahu makan. Terliur tak?
2: Kau ni saja buat aku lapar, Farid.
3: Tapi biar boleh makan pedas tak? Boleh.
0: Biar. Kalau kau nak tengok mak kau gembira dan bahagia, kau kena cepat sembuh. Kita usaha sampai kita berjaya dalam SPM sama-sama. Yeah. Nah, macam kau cakap hari itu, kan? Kau nak bagi harapan dan sinar apa? Joti, ya. Betul tak? Sinar joti pada mak kau.
2: Terima kasih, Farid. Terima kasih banyak-banyak. Kau memang kau yang baik.
3: Sebenarnya yang nak makan tu Farid kan. Yang nak makan banyak.
4: Demikian Layang Mayang minggu ini, Jody. Dibintangi Dato' Ahmad Tamimi Seriga, Liza Abdullah, Susila Devi, Fahad Azhar dan Amir Abbas. Skrip oleh Marul Mawardi. Layang Mayang minggu ini, arahan Nur Azlinah Nordin.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Pilihan bersama.

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Beberapa minit saja lagi sebelum 12.30 malam untuk memasuki hari baru. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Selamat memandu untuk pendengar kita yang memandu. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat. Ya, kena kopi dulu. Kena kopi, makan dulu, kenyangkan perut. Jiwa tenang, hati pun senang. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas hingga ke tengah malam ya buat Reza dan yang bekerja, semoga dipermudahkan segalanya. Sufian Sulaiman hadir bersama dari Kuching. Mantap, Kuching betul ke? Apa pun, dari Sarawak, itu yang kita nak. Marsal Salihan bersama sahabat, semoga kita semua dipermudahkan segala urusan, kita sehat ceria selalu, hendaknya santai malam minggu. Nur Hidayah, semoga sehat-sehat aja semuanya, senyum selalu. Daniel Zai, happy weekend. Nozi Moses, Daniel dari Tawau, Sabah, ada ucapan untuk kekasih, katanya merinduinya, tapi kita merindui hanya melalui lagu, katanya. Lagu-lagu yang penuh dengan cerita sampai ke hatinya. Oh amboi. Nur Isa dari Ipoh. Ipoh, mari tak nak sombong. Wow, terima kasih. Saya pun tak sombong. Saya menyapa ke semula. Asnarizam, Nani Ani, Nuraini, Sunflowers, Rosida, Anam Murni, James Pengiran, Solehadin, Elin Manja, selamat malam. Selamat malam juga Elin, terima kasih hadir. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Aniza Masmona dari Johor, terima kasih dengan ucapannya. Sebenarnya banyak ucapan tapi saya tak sempat nak bacakan satu-satu, tapi saya tetap baca ucapan-ucapan anda, biasanya tak ke udara. Tapi apapun, terima kasih untuk anda dengan hiburan yang terbaik pada malam ini saya sajikan kepada anda. Kita terus layan lagu permintaan Nani Ani. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Nash, yang pada Syurga di Wajahmu, diikuti Putra Borneo dari Sibu dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah, dan Aiman dari Tawau, Sabah, di tempat kerja sambil layan Nasional FM. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Kelly Clarkson, Because of You, diikuti Khairul dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Awi, Selamanya Untukmu. Pastinya selamanya hiburan terbaik Nasional FM.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya untuk Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Boleh terus ikuti di semua platform media sosial rasmi kami, Facebook, Instagram serta di TikTok, untuk perkembangan terkini serta kandungan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Selepas ini, Abang Manis sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya, 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Datuk Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhantu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Baik geng-geng Burhantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi. Kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 12 malam sampai 1:30 pagi. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Datuk Zain Nazin menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifa dengan Cinta dan Sayang, membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng beruhan tu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Berhantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebawuk akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan Jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 Pejabat Pendidikan Daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 Pejabat Pendidikan Daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerebu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak, dan pastikan bila balik ke rumah tu mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerebu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerebu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerebu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah, walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerebu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerebu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan, Nuang Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masdi Zawati Misran, Pampaman, mantap, dia katanya luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod Ipoh, Nik Mas Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin. Oh, ramai yang melaporkan diri. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jaket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di hujung minggu.

Rusty Blade dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang

Yamaha dipersilakan banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada. Tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada. Makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Mahago Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi. Hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chod, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruhantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok. Masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni, Drive Penang hadir, Cik Matt 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim, ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita terus beribul lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang senang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang sesuatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan dari kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia, bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng buruhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua nasional geng buruhantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer, Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan abang-abang lori, berada-berada bas, yang pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat Malaysia semua. Baik, pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamik, Sabah Lori, Bambang-bang, Cik Momi. Kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Lati, Junaida Ilyas, Nisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz. Kita ada Double Shark, Baju Buruk, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izzat. Sutratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara. Kudin, Pimpin, Pampon katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru. Selamat pengantin baru. Semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Purnima dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Sona Kita Nak Sona Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua, ada yang baru bangun tidur kepenatan semalam, banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja, ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh, anak adik kita, anak akak kita tak boleh, kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah eh. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208, di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerbu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Jonik juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, selamat bekerja Pok Ju. Yan, Bunga Mawar, Sumaihan, Bintang 98, D, Wawani, My Love, Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pineng, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu Beracun, Asmalini Hanan, Puteri Lilin, Kemboja, Ulet Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur bersama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur. Muhammad Hafizuddin, mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan-tahan mata, mengantuk tidur. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi buja katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah eh. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul, tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi buju katil. Ada yang katanya bukan tepi buju katil lagi, bawah katil lah, tepi buju katil, tepi buju tingkap, buju pintu, macam-macam lagi buju yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini Nasional Game Berhantu. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamah Niki Ardila, Aku Takkan Bersuara. Tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan, luncur seluruh.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Lan Lagu lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan. Segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi Belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat menerusi pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat, ya. Okey, ramai yang sedang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je kita balik rumah atuk, balik rumah uan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Delisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata horn satu kali, pam-pam-pam. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pining, Dihana, Alia Shah, Lia, Nizam Pining, ada Esting, Ajib 8189, Syed Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, IT90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, Jojo Roti Canai dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Nak bawa, kata orang tu bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Nabuhasan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruhan tu, terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini. Bintang P. Ramlee. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan, pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tau. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin, Rohani, Khairul Bahar, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan, Yusuf Putri Zai, Nura Yusuf YMC, terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alam Su, Jun JR, Wakapi, saya dah Tina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata, hai Abang Manis, selamat pagi. Kairul Anwar juga. Yang mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping ya. Ya, terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini. Sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmi dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Kumpulan Iklim dengan Patar Henti yang dijamin usia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun, jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu kau dan aku. Sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta. Tak apalah, nak buat macam mana? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas ataupun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantar. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional hujung minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Nizi85 katanya masih okey lagi. Okey. Zack9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita reda dengan apa yang berlaku je. 1D984, Mastura, salam hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hasri Sabahar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azza, Yati, Zul, Miss Kayoi, Kai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je kan. Encik Azmi, ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi bujur katil. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Menyebut peti hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Dengan kumpulan UG14 menerusi lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun kan. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jua berehat, tidur seketika. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai micro sleep tu. Micro sleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana micro sleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ, selamat pagi, yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit tu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita. Akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul. Kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok, zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit, main apa, main cepi, main batu seremban, teringat bermain dengan kawan-kawan, main galah panjang. Apa lagi? Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau?
mungkin kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersembah Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 41 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis sahaja, tahu. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks, kan? Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita, ya. Hamba abadi, selamat pagi Ishak, Zahiran, Ismail, Mu'iti, Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini, kan? Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Janam Janam. Janam Janam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu daripada komposernya Nadia Aiming, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri, tahu. Sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh itu. Kita rehat sepuas-puasnya. Kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhantu semua okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin Renohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Muhammad Ramli, Ael, Potsi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Normala Abdul Hamid, Sam Lizzy, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang. Dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makanlah. Dimulakan dengan bismillah, tau. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je. Kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Bulat Kofi katanya, salam pemanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Okey, sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda. Menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional yang berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Damansutra dengan umpama mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bujuk katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban 9.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jostong Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangang Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita. Walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT, juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Ah, betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tengah relax-relax, berbangun, kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung, waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun. Dekat kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir. Waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan. Dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okey, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang berjudul Hentian Ini.
Jadi terus layan Nasun Agen Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatankuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatankuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Al-Aziz Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi. Namun yang terpisah itu hanya jasad. Yang jauh itu hanya jasad. Tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Korea Masjid Al-Muhsinin, taman daunan desa ini, adalah orang paling baik. Sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini sahaja aku menjadi ahli Korea masjid ini. Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini. Bukan saja-saja. Sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin. Tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Soalan Al-Aziz Muhammad. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri. Tiada orang di sisi. Kerana
1: Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini yang kita lihat, Mekah hanya berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe sekel Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
1: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar

0: Minal mursalin. Damam, Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated. Dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal Quranil Hakim. Dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero. From zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear satu. Muslimin dan muslimat, rahmatullah, Allahumma salli alaihi wasallam. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar. Tengok di depan-depan mata nampak. Nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit? Please, come on. Okey, tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata, rindunya daku kepada bumi Madinah. Ya Allah, kalau boleh setiap langkahan pulang ke rumah ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu, penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta. Takkan datang cinta tanpa rindu. Takkan datang rindu tanpa ingat. Takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point, mesti sebut.
1: Allahumma

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Bahroi Majoy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu, saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga, dan bersama dengan rakan-rakan saya yang telah bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu, saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM, 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia. Sejak 1 April 1946, maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Sedari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua geng-geng buruhan tu, terima kasih kerana terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya, ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang. Cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda. Jangan laju-laju, ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Di awal pagi ini kita jalani

hidup ini bukan merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling penting dalam kehidupan kita tuan-tuan? Supaya doa kita ini dimakbul oleh Allah. Salah satu yang kita kena jaga dalam kehidupan kita ialah menjaga perkara yang halal supaya doa kita dimakbul oleh Allah. Doa kita mustajab. Kalau kita jaga benda yang halal, insya-Allah doa kita akan dimakbul oleh Allah. Apa kata dalam satu riwayat, mafhum daripada hadis riwayat Muslim, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah Ta'ala itu yang elok dan Allah Ta'ala nak yang elok saja. Dan doa seseorang itu tidak mustajab jika rezekinya itu haram. Doa itu tidak diterima oleh Allah kalau rezekinya itu datang daripada secara haram. Jadi tuan-tuan, betapa pentingnya saya dan semua muslimin muslimat yang ada di luar sana yang kena mencari sumber mata pencarian yang halal. Nah, haram lagi tak boleh. Nah, sebab itu salah satu tanda yang Allah Ta'ala akan menerima doanya. Dan kata apa dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata, "Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba." Apa kata Allah? Makanlah daripada bumi ini yang halal lagi tayyiban, yang baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ayat ini akan menunjukkan kepentingan semua para-para muslimin muslimat kena mencari sumber yang halal. Moga-moga Allah Ta'ala akan menerima segala hajat diri saya dan diri tuan-tuan. Moga-moga jadi seorang mukmin yang berjaya insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pukul 6.04 pagi maka masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8, ya untukmu. Betul, Ain kat sini. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Ahad 6 September 2026. Okey, bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan Ain teman anda sampailah ke pukul nak pukul berapa? Okey, sampai pukul 11 pagi sahaja, okey? Ha, hari lain sampai kita tutup siaran gitu. Hari ini sampai pukul 11 sahaja. Baik, hari ini Ain bersama-sama dengan Siti. Kan? Dah solat subuh belum? Okey, hari ini kalau kat Langkawi solat subuh pukul 6.04 minit pagi, terbit matahari sat lagi pukul 7.12, solat zuhur 1.21 minit tengah hari, solat asar 4.23 minit petang, solat maghrib 7.26 minit malam, solat isyak 8.36 minit malam. Dia makin awal. Kan? Baik, dan jangan lupa juga tiap-tiap pagi kita berdoa ya. Dipermudahkan segala urusan, insyaAllah kan. Dan juga doa lah sama-sama kita. Sesungguhnya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin. Kita ada Ikmal Nur. Aminkan saja.

Okey, 6.46 minit pagi nak kongsikan dengan anda. Ini antara berita-berita dunia Berita dunia, macam-macam cerita. Antara ceritanya adalah ini, Putin sifatkan hubungan Rusia dan juga Amerika Syarikat saling menguntungkan. Iran ancam berhebat serangan terhadap kapal tentera Amerika Syarikat. Konflik Ukraine-Rusia, utusan AS tiba di Moskow. Seterusnya, dua maut jet terhempas ketika pertunjukan udara. Ini di Greece. Okey, jerebu kebakaran Indonesia jejas Asia Tenggara. Itulah kan? Ini 10 hari tertimbus warga emas Nepal diselamatkan hidup-hidup. Kan 10 hari, tuan-tuan. Bayangkan 10 hari, ya Allah. Warga Cina diselamatkan.

ini di Titi kan. Dua beranak tu, mak dia tengah pegang anak dia, duduk menyorok tepi hutan yang sedang terbakar. Aduh. Itulah. Seterusnya, Terusan Panama kurangkan jumlah kapal akibat kemarau El Nino. Dan antara tajuk lain adalah wabak campak landa Bangladesh. Hampir 1,000 kanak-kanak maut. Masya Allah. Ramai ini campak. Macam-macam lah dia ni. Tragedi Nepal, kerugian insurans komersial dijangka cecah $132.3 juta. Israel singkir seluruh penduduk Palestin di 3 kem pelarian tebing barat, cetus kebimbangan pembasmian etnik. Inilah lagi merisaukan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan seterusnya, jerebu rentas sempadan Indonesia pergiat penyelarasan serantau melalui mekanisme ASEAN. Tragedi Nepal, PBB rayu $50 juta bantu lebih 84,000 mangsa. Okey, dan juga kami berlayar lagi. Freedom Flotilla Coalition umum misi baharu sasar tiba di Gaza pada Oktober ini. Ha, kan, semoga dipermudahkan insyaAllah. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkah FM. Kita ada lagu ini. Pagi-pagi sekuntum mawar merah. Okeylah. Sekuntum mawar merah diiringi doa kan. Yang baik-baik je lah. Amin.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
1: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cer?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang sebenarnya kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina, Aidin Mujajic, masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula, seri dua sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebauh ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

logo sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Jalur melambangkan 5 jari dengan jalur merah dan putih merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bulatan dalam lingkungan warna biru melambangkan permufakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja. Warna merah adalah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung. Warna biru mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional masyarakat Malaysia. Warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Warna hitam keyakinan rakyat terhadap kemajuan kehidupan.

Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum. Hari ini saya akan membawa tajuk kepentingan komunikasi dalam hubungan. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Okey, dalam kehidupan sekarang ini, zaman kini, banyak hubungan menjadi renggang. Bukan kerana benci, tetapi kerana kurang komunikasi. Kadangkala kita terlalu mengharapkan orang memahami perasaan kita, sedangkan kita sendiri tidak meluahkannya dengan baik. Hari ini ramai yang lebih selesa memendam rasa. Ada yang memilih diam walaupun hatinya terluka. Akhirnya, salah faham semakin besar dan hubungan menjadi semakin jauh. Komunikasi yang baik bukan sekadar bercakap, tetapi juga belajar mendengar dengan ikhlas. Gunakanlah kata-kata yang lembut dan jangan terlalu cepat menghukum ketika marah. George Bernard Shaw pun pernah berkata, "The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place." Kadangkala kita sangka orang sudah faham, sedangkan sebenarnya mereka masih terluka dan keliru. Oleh itu, jagalah komunikasi dalam setiap hubungan, kerana kata-kata yang baik mampu mendekatkan hati yang jauh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: Langkawi FM Min Malik dengan Flora Cinta. Kan tengah berbunga-bunga cinta bunga pula. Cinta tu kena sentiasa dibunga-bungakan. Disegar-segarkan. Kalau benih tu dicambah-cambahkan. Lepas tu kemudian yalah jadilah sekuntum bunga Lepas tu kalau tak siram, matilah bunga tu. Tapi sebelumlah bunga tu timbul, memang kita kena siram pun. Tu lah orang kata, disirami, dibajai dengan kasih sayang. Hari ni kan, hari bermulanya. Hari kembali yang mencari stokin sebelah sana, sebelah sini, sebelah kiri tak jumpa. Anak tudung pergi kat mana? Tak tahu. Dia macam tu. Sebab hari ini adalah hari permulaan sekolah. Setelah cuti seminggu ya adik-adik. Stokin tak jumpa. Anak tudung sangkut tang mana pun tak tahu. Silap-silap muat pakai pekerja dah. Tak sama kepalanya kan. Anak-anak, mak-mak. Okey, hari ni bermulanya untuk kumpulan A. Hari ni 6 September. Sekolah dah. Jangan buat-buat lupa. Jangan duk tanya. Cuti ke cikgu? Dah. Sekolah ya. Hari ni kumpulan A. Esok kumpulan B 7 September. Kan? Mereka tak lupa. Mak-mak lagi tak lupa. Kan? Sebab mak kata kalau cuti sekolah dia punya kerja bertambah. Dia masak pagi, tak ada nak tengah hari dia masak lagi. Tengah hari pula, tak ada nak petang dia masak lagi. Petang lagi, malam lagi. Tak apa. Tak ada masalah. Kalau tak mau masak, kita suruh anak masak. Kita makanlah versi anak yang masak. Tak gitu. Baik, kita bersibur dengan lagu ini. Okay. All Rise. Yeah. Semua okey kot kan?
1: Ya.
0: Dan semoga selamatlah sampai ke sekolah. Pandu berhati-hati tau.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.
1: Ceria pagi.
2: Okey, 7.51 minit pagi anda dengar Ceria Pagi hari ini Ahad, okey, 6 September. Mailah kita tengok. Alhamdulillah, hari ini kan kat Langkawi, indeks pencemar udaranya baik. Baik ini memang baik, 21. 21 kan, sebelum ni tinggi juga sederhana. Kangak 33, Alustar 54, Sungai Petani 51. Okey, itu tentang indeks pencemar udara. Kalau kat Langkawi hari ini, tinjauan cuaca dari Met Malaysia, pagi, petang, malam cerah. Cerah. Okey, tak ada hujan. Suhu minimum 25 dan juga suhu maksimum 33 darjah Celsius. Lama tak baca cerah. Okey, esok pula. Okey, esok pula kita cerita lain. Tapi yang pastinya,

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Saluran RTM seperti TV OK, berita RTM dan sukan RTM semuanya tersedia di platform My Preview TV Digital, memperkukuh jangkauan digital RTM.
1: RTM 80.